0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Nyawaku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi gerik juga.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bam-Bam dan dia Cumi.
2: Tapi pagi ni Cumi saja Bam-Bam tak nak. 8-7 minit mengambil 8-8 minit pagi bila kita dalam suara ni. @2107389 kita timbang panggil berikutnya di jom telefon pada kita dan Sani. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, boleh saya tahu siapa di telefon pada kita dan Sani?
3: Makcik Azizah, siapa lagi?
2: Okey, Makcik Zah, Makcik Zah. Makcik Zah dah dengar dah topik bagi kita nak sembang pagi ni, Makcik Zah. Ha, tu dia. Ha, apa topik dia Makcik Zah dengar?
3: Tantang larat.
2: Oh, ha, ni Cumi suka ni. Okay, Makcik Zah, apa abang pagi ni, Makcik Zah? Apa abang pagi ni, Cik Zah?
3: Baik, Cumi, Baba.
2: Abang baik, Alhamdulillah. Ni Cik Zah ada tak mana terpilot ke? Tak mana ni?
3: Dalam pulat Pak Jo.
2: Oh, bunyi rosak-rosak. Macam mana turun pergi kelut tu. Macam nak pergi, orang kata apa, nak pergi labuh buka temenung.
3: Ha. Pahangin.
2: Oh, okey, okey, okey. Pahangin, baik, baik, baik. Okey, baik, Cik Zah.
3: Yo.
2: Kata laluan apa nak bagi ke?
3: Nak bagi ya, ni.
2: Okey, silakan.
3: Assalamualaikum, Cumi.
2: Salam.
3: Cumbi,
2: Sama dengar
3: cukup.
2: Makcik. Okey, Makcik.
3: Cumbi sihat ke?
2: Sihat, Alhamdulillah. Makcik Jah, dah sarapan pagi belum?
3: Makan dah.
2: Makan apa pagi ni?
3: Nasi dengan masak kicap ayam.
2: Nasi dengan masak kicap ayam. Beli ke? Masak ke lalu ke mana?
3: Masak.
2: Oh, masak dalam pos tu kan?
3: Dah.
2: Ingat masak lampu tu risau lah. Okey, Cik Jah. Topik ya. Kita pagi ni pantang larang. Bagi Cik Jah ni masih level ataupun
3: banyak.
2: Okey, apa dia pantang larang dulu-dulu?
3: Banyak. Kadang-kadang orang yang latar kan. Duk sapu sampah.
2: Okey.
3: Makcik Jah kata jangan kacau. Dia duk sapu sampah kacau apa? Dia kacau juga.
2: Okey.
3: Dia kacau-kacau lalu dia sapu-sapu lagi. Dia tergedut,
2: dia katok
3: dengan penyapu.
2: Dia katok dengan penyapu. Tapi sebutkan kata-kata orang latah ni, Cik Jah, kan?
3: Ya.
2: Ada pepatah orang dulu mengatakan kan, bahasanya orang latah ni tak boleh ulang ni. Dia macam tu, orang tu melatah, dia takkan berjumpa orang melatah.
3: Ha?
2: Betul tak betul?
3: Betul.
2: Sebab apa?
3: Orang latah tak boleh jumpa orang latah pula. Tak boleh lah.
2: Dah, orang latah jumpa dengan ulak. Ulak pun tak boleh jumpa orang latah.
3: Ulak.
2: Ha, ulak.
3: Orang latah kalau jumpa orang ulak, dia katuk tu lah.
2: Dah, tak cerita dia tadi. Orang tak melatah, apa boleh katuk? Ha.
3: Tak tahu je lah. Dulu-dulu tak pernah lah jumpa lagi orang nak katuk ulak kan.
2: Tak pernah lagi. Okey, okey, okey.
3: Orang latah ni katuk orang dah.
2: Okey, Makcik Jah nak tanya Makcik Jah lah satu soalan. Kalau Makcik Jah hidup, Makcik Jah ni dah pantang tak?
3: Loh ni
2: ya? Ha.
3: Pantang makan.
2: Mesti apa pantang makan?
3: Makan orang tua-tua ni kena pantang lah juga. Lagi silat-silat tak boleh jalan.
2: Oh, pantang makan je lah. Itu je lah. Oh, silat-silat.
3: Dulu-dulu ada lah.
2: Okey, dulu-dulu apa dia pantang ni dah?
3: Dulu-dulu macam orang bersalin tu, orang pantang.
2: Ha, okey, kalau bersalin ni. Okey, kalau bersalin ni apa pantang dia? Itu soalan dia.
3: Tak bagi jalan.
2: Nak bagi apa?
3: Tak bagi jalan. Tak bagi keluar rumah.
2: Tak bagi berjalan. Siapa dia tak bagi berjalan?
3: Jalan boleh dalam rumah lah. Luar tak boleh lah.
2: Kalau tak boleh jalan, suruh menerap keluar rumah lah.
3: Dulu-dulu lah ni, hantar 2 hari lepas supermarket lah.
2: Cik Jah nak tanya Cik Jah satu soalan.

0: Angin.
1: Oh, angin masuk belah kaki.
0: Ha.
1: Oh, okey. Jadi angin tu memang masuk belah kaki lah.
0: Ha.
1: Tak masuk belah mulut lah. Duk belah wah tu bukan masuk belah kaki.
0: Dia masuk belah kaki. Dia tak masuk belah tangan ni.
1: Jadi kebanyakannya kalau ada kawan-kawan kita ataupun sahabat handai jiran-jiran jenis kepala angin tu, kita kena tengok dia pakai stokin nanti tak? Kan? Baik. Itu benar Cik Jah sebenarnya. Baik. Terima kasih Cik Jah.
0: Ya, Assalamualaikum Jambi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia Cik Jah kita. Lah, pantang makannya. Tapi betul tak, orang Muslim siapa pakai stokin eh? Lagi apa lagi orang Muslim tak boleh buat ni? Pantang larang orang tua-tua dulu. Lepas tu dia kata apa? Orang salin lepas tu, lepas berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, laksa. Tak boleh makan. Betul tak betul? Cuba-cuba anda kongsi dengan Cumi tengok. 2107-389. Lagi apa lagi pantang larang orang-orang apa nama ni, orang salin ni? Pantang larang orang salin dalam pantang ni, orang yang masih dalam pantang lagi, orang dah bersalin tu betul dalam pantang kan? Jangan tidur di waktu matahari naik. Sebab katanya ibu-ibu dalam pantang tidak dibenarkan tidur di waktu matahari naik kerana ini boleh menyebabkan badan ibu bertambah lesu dan sakit-sakit. Lebih baik ibu berjalan di tepi tingkap untuk mendapatkan cahaya matahari. Betul ke? Banyak sebenarnya ni pantang larang untuk orang berpantang ni. Tak kisahlah kan, nak kongsi bagi anda sendirilah. Apa pantang larang yang anda tahu, yang anda pernah dengar dia, orang kata apa, yang di dikongsikan oleh orang-orang lama kepada anda, yang ada yang mungkin anda ikut sampai sekarang ni. 2107-389 pemanggil berikutnya di jom talian. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum. Hello.
2: Yeah.
1: Hello.
2: Ya, Assalamualaikum Jombi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mami.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Ya.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jombi.
1: Ya, siapa ni?
2: Mami.
1: Mami mana?
2: Mami bukan senang.
1: Mami buat suara lain pula begini. Terkejut Jombi. Ha, gelak. Kalau gelak tu betul. Tak ada buat suara lain tadi.
2: Mami tu ada pekarangan klinik.
1: Pekarangan klinik. Mami dijemput dia jadi duta klinik ke lagu mana ni?
2: Ya, Mami sudah ambil darah. Oh. Tapi nombor Mami lambat lagi.
1: Nombor Mami
2: lambat kat luar tu. Telefon Jombi.
1: Nombor Mami lambat lagi. Mami ambil darah pasal apa Mami?
2: Alam, 14 bulan ni kena jumpa doktor.
1: Pasal apa?
2: Alam, darah tinggi.
1: Oh, jadilah ni Mami dijemput jadi model darah tinggi pula. lagu mana Mami?
2: Berapa? Mami apa-apa okey lah.
1: Dah, abang-abang baik lah Mila. Mami berapa date daripada bayang kat Mami untuk jadi model buat darah tinggi tu?
2: Mana model?
1: Habis tu?
2: Kesihatan lah. Cik kesihatan.
1: Oh, kesihatan Amik. Mami jadi duta.
2: Mami, ni Jombi.
1: Ya, Mami. Apa siapa?
2: Mami nak ucap takziah lah dekat keluarga Tengku Rizal kan.
1: Ya, baik.
2: Apa ni, semoga di tempat orang yang beriman, orang-orang yang beriman.
1: Amin. InsyaAllah. Okey, Mami. Mami,
2: pilih. Kesian, Jombi lah.
1: Apa dia?
2: Kesian dengan cikgu baru ni cakap dengan Jombi.
1: Minggu lepas sempat jumpa dengan Jombi. Sepatutnya dalam perancangan Jombi nak jumpa dengan, nak ziarah cikgu esok hari Selasa. Tapi Allah Ta'ala lebih menyayangi cikgu.
2: Itulah.
1: Dan akan dikebumikan nantilah pagi ni juga.
2: Itulah, sedih juga Mami, sahabat Mami juga.
1: Baik, insyaAllah. Bapa kita doakan terbaik, Mami, nak?
2: Okey.
1: Mami, abang tu lah.
2: Dah. Apa topik apa hari ni?
1: Topik kita hari ni Mami berkenaan dengan kesihatan.
2: Okey, sebelum tu saya Tommy jangan. Ya. Asal dia dengar sudah.
1: Baik, terima kasih. Okey Mami, topik kita pagi ni berkenaan dengan kesihatan.
2: Topik. Kalau orang buat apa kita marah?
1: Orang buat apa kita marah? Apa topik pasal kesihatan pagi ni?
2: Betul
1: lah. Kesihatan. Kebetulan Mami pun ada kat klinik.
2: Tak apa lah. Okay. Nombor Mami lambat je. Nombor 38 Mami.
1: Okey, topik kita macam ni Mami. Pagi ni berkenaan dengan kesihatan. Bila kita sakit, adakah kita mengizinkan pasangan kita cari lain?
2: Pergi cari pasangan?
1: Haa.

0: Abang tanya macam mana?
1: Yalah, mami sakit.
0: Habis, mami tu ada duduk lah kat klinik ni.
1: Yalah, mami sakit. Mami bagi dah Pak Long cari pasangan lain.
0: Hai. Ha. Ingat mami, ingat apa Abang Tumi nak kata. Yang tu, mami tak setuju langsung.
1: Ha, kita kena berbahas topik ni. Bagi darah mami naik lagi, saya senang untuk check masalah. Pagi ni pasal pantang larang, mami. Pantang larang.
0: Oh.
1: Pantang. Orang tua-tua dulu dia dah pantang. Ha.
0: Mami tahu dah.
1: Apa dia ada tahu dah apa eh?
0: Macam kata, semua orang tu mesti ada pantang larang. Pira okay. Tu ada mami ada.
1: Okey, kalau mami kongsikan dulu apa pantang larang yang orang tua-tua dulu yang mami kerap dengar.
0: Mami kan?
1: Uh-uh.
0: Macam orang tua-tua dulu, okay. Macam maghrib dekat maghrib dia dilarang. Jangan keluar.
1: Pasal apa?
0: Kan, macam tu. Ha, macam tu, jangan keluar. Tuk mami lah.
1: Okey, pasal apa tak bagi keluar?
0: Ha, jangan keluar. Masuk rumah. Sebelum maghrib, suruh bang masuk rumah. Ha, macam tu lah.
1: Okey, itu salah satu lagi selain benda tu?
0: Selain benda tu, macam kata, duk makan, jangan bercakap.
1: Sebab?
0: Bagi perhabis dulu, baru cakap.
1: Macam tu lah. Itu pantang larang orang tua-tua dulu lah.
0: Ya.
1: Okey, di antara pantang larang. Okey, apa lagi bagilah kalau banyak tu di antara pantang larang yang mami guna pakai sampai ke hari ni.
0: Macam kata orang tua-tua, macam mami pun dah tua dah kan.
1: Jangan, Comi tak kata tu mami kata. Sekali bila Comi kata, mami marah kan.
0: Macam pantang larang. Macam kata orang tua-tua masih sembang apa. Budak-budak macam orang kata nak ada darah lah. Tuan saya duduk tunggu melangut tengok. Dengar. Tapi Tuan saya duduk campur mulut kan. Macam tu lah.
1: Okey, itu je lah. Mami pernah dengar
0: mami
1: tak?
0: Mami yang pantang larang pula dengan Jombi.
1: Ni dengar lah lu. Mami pernah dengar dah bila orang tua-tua lu kata jangan menyanyi masak-masak nanti dapat suami tua.
0: Betul ya?
1: Ha?
0: Betul ya?
1: Jombi tanya mami. Mami pernah dengar ke?
0: Biasa dengar tapi tak mungkin. Nanti semua kerja Tuhan.
1: Ataupun lagi satu, bila kita makan kan, jangan biar pinggang kerin.
0: Betul.
1: Yang tu mami tahu. Pasal apa kalau makan tak boleh biar pinggang kerin?
0: Kata rezeki susah masuk.
1: Oh, rezeki susah masuk.
0: Kita kena buat ayam sikit.
1: Okey, kalau mami apa nama ni, makan selalu pinggang kerin tak?
0: Mami memang ikut orang tua-tua punya pesanan. Mami yang terbubuk ayam. Ataupun mami basuh setiap lah pinggan tu.
1: Takkan mami nak biar Pak Long basuh ke tak? Ni mami.
0: Ni mami.
1: Mami takkan nak biar Pak Long basuh ke tak?
0: Dah lah. Macam Pak menangkan mami tu, dia terbubuk ayam, dia hero ayam tu. Macam tu.
1: Yang tu bagus ya orang tua-tua punya. Okey.
0: Kita tengok macam geli kan?
1: Tak, bukan. Orang tua-tua dulu, orang lama dulu, dia akan basuh tangan dalam pinggan tu. Lepas tu pinggan, dengar Comi cakap pergi habis. Mami namanya orang tua, mami bukan tau. Okey, lepas pinggan tu, lepas pinggan tu dia basuh tangan dalam pinggan tu, bukan banyak, sikit dah. Okey.
0: Betul.
1: Lepas tu dia akan lap pinggan tu, betul dia akan minum air dalam basuhan pinggan tu. Lepas tu, dengarlah duk i apa. Benda betul ke orang dulu duk buat? Lepas tu tangan ni dia akan sapu di kepala.
0: Betul. Jombi buat macam tu kah?
1: Ya Allah. Tak mahu nak kata lah. Mami tengok lah ambil rambut tukar color lah.
0: Kata hari ni Mami tak tengok rupa Jombi. Tukar color apa pula?
1: Sebelum ni tukar color lah sebelum ni.
0: Sebelum tu sikit-sikit je.
1: Ha, tu sebab lah tangan lepas makan kat kepala lah tu. Ha.
0: Hari ni color apa?
1: Color pink. Okey, ya, mami. Okay. Dah ni mami nak tanya mami. Mami nak kongsikan mami punya pantang apa yang mami pantang tu saat ni tu.
0: Mami kan.
1: Ni. Ha.
0: Dengarlah. Dengar mami nak
1: apa. Apa dia? Mami tak faham tak apa dia.
0: Ni apa? Tak tergelok mami kan.
1: Gelak dulu okey.
0: Apa Ustaz? Kalau barang mami orang ubah.
1: Kalau barang mami orang ubah. Okey. Okey, macam mana
0: orang
1: tu?
0: Ubah.
1: Cuba. Okey, macam mana tu? Saya nak feel tengok
0: je. Macam kata contoh mami letak benda-benda kat situ, bag duit ke apa kan? Tengok-tengok, pergi mana bag duit aku?
1: Okey.
0: Lepas tu apa ni, cari merata. Rupanya Pak Long pita elok-elok tempat. Bukan Pak Long pita tempat teruk-teruk.
1: Ya, okey, baik, faham.
0: Macam tu lah.
1: Macam tu je lah. Dengar kata ada mami punya pantang lagi bila mana mami dengan Pak Long makan. Ada kan pantang ni kan. Bila mana mami dengan Pak Long makan, kan? Bila contoh kata Pak Long ambil lauk ke apa, ikan ke seketul, ayam seketul dalam pinggan tu. Mami?
0: Ya.
1: Okey. Lepas tu Pak Long bubuh dalam pinggan mami. Kan?
0: Ha.
1: Mami tak akan...
0: Mami memang mami pantang. Jangan duk roteh lauk dalam pinggan mami.
1: Tak, bukan roteh lauk. Benda tu dah dari pinggan luar. Tapi dia ambil tu, dia letak dalam pinggan mami. Mami takkan makan. Ya.
0: Kalau kata lauk tu tak sentuh lagi, barunya mami tak marah lah. Kalau kata dah ronyeh-ronyeh dah tu, mami tak marah lah.
1: Betul lah. Patutlah hari tu cumi masak mami tak makan pasal rolin dah ronyeh. Okay, faham. Tak apa mami. Daripada sini cumi dah trap senang lah. Cukup benda paling senang mami. Apa susah?
0: Allah.
1: Okey, lagi apa dia?
0: Berita lama dah berkacang dah.
1: Pantang tu tak boleh ni. Dia tak kira usia, tak kira ton, tak kira hari ni.
0: Lepas tu tak mau main sama mami lah je.
1: Tak mau lah.
0: Lah. Kali ni mami jadi cikgu Rizal baru tau.
1: Agak-agak lah tu. Kan? Pikir habis dah ke?
0: Dah lah.
1: Pikir habis dah kan? Dah, mami pikir habis kan nak kata tu. Mami bayangkan ni, Pak Long tu sebelah senyum lah. Pasal apa? Inilah masa untuk Pak Long dan juga cikgu.
0: Palu dah tunggu dekat orang dah panggil nama.
1: Okey. Baik. Apa pun mami, bagi mami, mami masih lagi lah orang kata apa ada mengikut orang lama punya pantang larang lah macam tu lah.
0: Ya. Baiklah rumah mami bawa parent.
1: Dah insyaAllah lah, tengok lah, tak mahu nak kata lebih-lebih lah. Dah kita dah tahu dah rahsia mami, tak apa.
0: Hari ni mami tak lagi kan? Mami balik clear grab nanti mami pergi rumah anak tak bertah, mami tak balik rumah.
1: Lepas tu mami nak abang apa?
0: Dah lah, mami hari ni kena mengasuh cucu.
1: Baik.
0: Mami tak balik rumah lah.
1: Baik, mami faham. Hari ni mami jadi baby sister.
0: Apa dia?
1: Baby sister.
0: Baik, okay, mami. Apa pun mami doa, semua akan combi sehat buat
1: sehat. Amin.
0: Bahagia di samping keluarga.
1: Amin, insyaAllah. Apa pun terima kasih, mami. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Bye. Itu dia mami kita. Topik kita pagi ni masih mengenai dengan pantang larang. Bagi anda sendiri, pantang larang masih relevan atau sekadar kepercayaan? Dan apa yang pantang larang yang anda amalkan dalam hidup anda? Dan cuba kongsikan sikit pantang larang apa yang anda dengar pada orang tua-tua dulu yang masih lagi digunapakai sampai ke hari ni. Ataupun nak kongsikan yang katanya pantang larang semasa wanita dalam pantang ke? Apa yang saya tertarik ni kan? Tak tahulah betul tak betul ni, kena tanya orang perempuan lah, tanya wanita lah kan. Waktu di antara salah satu pantang larang semasa dalam pantang ni, jangan makan ubi-ubian. Betul ke? Di mana ibu-ibu dalam pantang tidak dibenarkan makan-makan dari makanan dari jenis ubi-ubian seperti keladi, keledek dan ubi kayu. Kerana makanan ini boleh mengganggu pencernaan dan ibu-ibu mungkin terasa kembung dan sakit perut. Terutama ibu-ibu yang menyusukan anak kerana penyakit ibu boleh berjangkit kepada anak. Itulah kita nak tahu kan, 2107389. Jadi kalau anak tu keras kepala, anak tu kuat bebai, adakah berjangkit daripada ibu bapa juga? Saya tak kata bapa, ibulah. 2107389, satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Combi.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Combi seorang.
1: Ya.
2: Bambam pergi mana soal mereka?
1: Bambam pagi ni, tadi saya dah beritahu dah dekat live TikTok. Bambam pagi ni dia, kalau tak salah saya, apa yang saya dapat tahu, dia ikut dengan ada 2, 3, 4, 5 orang tua lah, wakil. Macam rombongan. Dia nak kata rombongan ke tidak, macam masuk merisik ni?
2: Dia buat bekas tu, dia ada bekas.
1: Saya tak tahulah sebab yang tu yang beritahu. Sebab dia kata dia ikut orang tua-tua tapi merisik apa tu.
2: Perempuan dia bawa 2-3 bekas tu.
1: Wallahualam lah kan. Okey.
2: Semoga disempurnakan.
1: Ya. Jadi Uncle Horse,
2: kata laluan combi.
1: Ya.
2: Saya mau dengar sudah.
1: Okey, boleh, saya tahu. Saya boleh tarik ni.
2: Ha, saya Uda Zahar. Saya buat panggilan daripada Tokun Atas.
1: Tokun Atas. Pagi ni katanya jam teruk ah.
2: Jam lah. Itu tempat tu memang kita tak nafikan lah.
1: Ya, ya, ya, ya.
2: Reda je, reda.
1: Uda Zahar aka Uncle Horse ada berkata bawah ni.
2: Depa mana pandai Uncle Horse. Depa tak, dia sebenarnya depa tak tahu apa makna Uda tu.
1: Okey, apa makna Uda?
2: Abang.
1: Abang, kan? Ada yang bagi horse pula dah, dia.
2: Betul lah, tu yang nak kena kecam. Okey, Tommy.
1: Ya, udah. Okey.
2: Okey, topi pagi ni.
1: Pantang lah, kang. Ya, betul.
2: Okey. Yang ni, kita nak sharing je lah.
1: Baik.
2: Kani kan dia buat kuih bakui.
1: Baik.
2: Bila saya cakap dengan dia, dia kata tunjuk bahasa isyarat dengan jari dekat mulut dia, tutup.
1: Oh, diam. Tutup.
2: Maksud dia diam lah.
1: Oh, okey. Dia suruh Pak Uda diam?
2: Dia suruh saya diam.
1: Gamuk ada tu?
2: Dia tak cakap diam. Dia tunjuk signal dekat mulut
1: dia. Dia kira bahasa, orang utara dia panggil bahasa utau.
2: Okey. Dah, kita pun masa tu kita pergi pejabat lah, pergi kerja lah.
1: Yalah, okey.
2: Faham. Ni aku dah lah, hang tak buat ayat kat aku. Lepas tu hang suruh bagi signal, suruh diam.
1: Suruh diam pula.
2: Tapi kita tak kisah lah. Balik kerja saya tengok, dia pun suruh diam.
1: Ini menimbulkan kemarahan ni.
2: Satu hari aku tak boleh bercakap.
1: Rupanya
2: ingatkan mitos.
1: Okey.
2: Tapi yang ni yang kenyataan betul.
1: Okey, apa dia tu?
2: Dia nak buat kuih bakui dia tak boleh cerita kat orang.
1: Oh, nak buat kuih bakui tak boleh cerita kat orang?
2: Nobody.
1: Ni, nobody. Apa nama ni? Pak Uda duk cerita kat orang ni?
2: Tak, saya tak cerita kat orang. Siapa? Dia suruh saya diam.
1: Okey, diam. Baik.
2: Kan, tapi zombie. Pada mulanya dia anggap macam mitos lah, mitos.
1: Okey, lepas tu?
2: Tapi dia ada kenalan-kenalan yang berbangsa Tionghoa. Okey? Lepas tu bila dia bertanya, dia tunjukkan kuih bakui tu.
1: Okey.
2: Dia kata, "Oh, kak lu pengsui bagui tu." Dia pasal apa? You jangan cakap, dia tak cakap, dia jadi meh. Kalau you cakap, dia tak jadi meh.
1: Okey.
2: Dia jadi ke pada mula tu kita ingat macam ala story mori dulu-dululah kan. Tapi yang tu kenyataan, Jombi.
1: Kenyataan eh.
2: Ya, tak, betul. Pasal apa dia kalau nak buat kuih bakui ni.
1: Okey.
2: Dia habak kat saya, "Abah, combi pokok kurma combi tu daun dia elok lah."
1: Pokok kurma combi ya. Okey.
2: Bila masa combi tanam pokok kurma.
1: Okey.
2: Itu kita dapat tangkap.
1: Ha.
2: Bermakna Kak Ani nak kandung pisang.
1: Oh. Ay, combi pula kan jadi mangsa.
2: Ya lah, combi macam mana? Contoh. Kalau bukan tak contoh, tak boleh.
1: Okey. Faham.
2: Tapi yang ni ada pantang-pantang larang banyak lah. Kadang-kadang kita ni bukan abai.
1: Okay.
2: Kita terlupa.
1: Betul.
2: Terutama sekali anak cucu kita.
1: Ya. Yeah.
2: Anak cucu kita. Kalau anak-anak kita dah besar dah.
1: Betul.
2: Cucu-cucu lah.
1: Okey.
2: Itu yang kata... sebelum maghrib kena tutup pintu, tutup tingkap. Tapi masing-masing punya cara pemahaman dia lah pantang larang.
1: Okey. Jadi alright. Pak Uda.
2: Yep.
1: Nak tanya pula, bagi Pak Uda apa pantang larang Pak Uda pula sendiri?
2: Saya pantang larang pantang lepa.
1: Pantang lepa macam saya tu. Macam
2: lebih kurang lah.
1: Pantang
2: lepa bila orang offer ya, dia tak tunggu lah.
1: Dia tak tunggu.
2: Pantanglah contoh.
1: Kadang-kadang orang tak dah, kadang-kadang orang tak offer, kita sendiri yang semua.
2: Dah kita nampak reaksi tu, kita nampak, kita faham. Kita nampak macam tokuang sambal tokuang tak payah offer lah. Ada satu brother ni yang tak payah offer.
1: Betul ya.
2: Dia nanti muka tak tahu malu, dia akan minta kan.
1: Betul-betul muka tak tahu malu.
2: Dia sebenarnya gentle. Yang kita nak. Tapi kita lebih baik berterus terang.
1: Betul. Daripada nak simpan. Nanti kalau luka tu boleh buat nanah kan.
2: Buat nanah lagi.
1: Baik. Itu dah Pak Uda kita, Pak Uda. Ya.
2: Saya nak war-warkan satu boleh.
1: Apa dia?
2: Datanglah beramai-ramai ke Maha.
1: Baik, insyaAllah. Jumpalah
2: kami di Pavilion Negeri Pulau Pinang. Bye, love you forever.
1: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
2: Maaf juga, love you.
1: Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Pak Uda kita. Masih lagi dengan topik kita pantang larang. Jadi saya nak tanya lagi lah kepada ibu-ibu mengandung ni. Ha, kan? Kepada ibu-ibu, mama-mama kan, wanita-wanita di luar, saya nak menghubungi lah. Pantang larang semasa dalam pantang. Ada yang saya dengar katanya ibu jari ni tidak boleh terkantuk. Ha, kepada wanita yang tengah berpantang ni lepas bersalin ni. Katanya ibu-ibu yang pantang hendaklah menjaga ibu jarinya supaya tidak terhantuk pada satu-satu tempat. Jika terhantuk boleh menyebabkan ibu pitam atau bentan jika ibu itu seorang yang lemah. Ya ke? Di mana pantang larang sebagai panduan kehidupan? Pantang larang yang diwarisi daripada orang terdahulu bukan sekadar kepercayaan, tetapi ada yang berkaitan dengan adab, keselamatan dan cara kita menjaga tingkah laku. Di mana sesetengah pantang larang diwujudkan berdasarkan pengalaman masyarakat terdahulu supaya sesuatu perkara yang boleh membawa mudarat dapat dielakkan. Dan antara kepercayaan dan juga sebab di sebalik pantang larang ni kan? Ada pantang larang yang dikaitkan dengan kepercayaan dan adat, dan manakala sebahagian lagi sebenarnya mempunyai sebab yang logik di sebaliknya. Contohnya, larangan melakukan suatu perkara pada waktu atau tempat tertentu mungkin bertujuan menjaga keselamatan, kebersihan atau menghormati adat yang diamalkan secara turun-temurun. Jadi topik kita pantang larang begini. Dan kita kena tahu juga apa fungsi pantang larang ni. Kalau kita ni, kalau kita tengok ni di sebelah timur lah kan, kita orang timur ni banyak pantang larang. Kalau kita pergi ke barat, dia pun tak ada pantang larang pun, yang saya tahu lah kan. Di mana untuk pantang larang ni sebenarnya untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai yang baik yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Bagi anda sendiri macam mana? 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Radio Malaysia Siam Terafem, segalanya untukmu.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noris Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.
2: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melangkah.

orang mati meninggalkan harta. Kau mati, kau mengikut harta aku.

0: kongsikan dengan anda di mana pantang larang dalam kehidupan masyarakat, di mana pantang larang merupakan kepercayaan ataupun nasihat yang diwarisi daripada generasi terdahulu dan ada yang bertujuan untuk menjaga adab, keselamatan dan keharmonian hidup. Manakala sebahagiannya pula hanya berdasarkan kepercayaan masyarakat. Contoh-contoh, kita ambil satu contoh, Nana. Kita ambil satu contoh. Dalam masyarakat Melayu terdapat pantang larang seperti tak boleh duduk atas bantai kerana dikatakan boleh menyebabkan bisui. Tak boleh menyanyi ketika masak kerana dikatakan akan mendapatkan pasangan yang tua. Atau tidak memotong kuku pada waktu malam. Kita memanggil hujung talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya Pak Suman.
0: Pak Suman. Ya, apa ya, abang ya, Pak Suman? Apa abang?
1: Abang baik.
0: Abang baik, alhamdulillah. Dah sarapan pagi belum ni?
1: Sarapan dah.
0: Alhamdulillah. Menu apa pagi ni?
1: Ada orang tak jiran hantar mai di rumah. Aha. Makan
0: dah lah. Alhamdulillah. Okey Pak Suman, kata laluan Pak Suman.
1: Combi cantik sangat.
0: Aha, combi cantik. Ni risau combi ni, combi cantik.
1: Dan ada pantun.
0: Ada pantun, baik silakan.
1: Combi.
0: Ha.
1: Ada pantun.
0: Ya, silakan. Combi duk tunggu ni.
1: Ya. Ke pasar pagi membeli pisang.
0: Ke pasar pagi membeli pisang.
1: Berjumpa pula dengan si Alang.
0: Berjumpa pula dengan si Alang.
1: Di rumah anda sudah akan memasang.
0: Baik.
1: Memasang bendera si Jalur Gemilang.
0: Alhamdulillah. Okey. Pak Suman.
1: Ya.
0: Pergi ke market membeli limau. Pak Suman.
1: Ya.
0: Ingat Lena. pergi ke market membeli limau. Ini yang kami mau.
1: Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah Pak Suman. Okey Pak Suman, nak cerita pasal pantang larang Pak Suman. Apa pantang larang yang orang-orang lama dulu yang selalu sebut yang Pak Suman masih ingat sampai hari ni?
1: Sampai hari ni
0: apa dia?
1: Dulu arwah mak saya.
0: Ya. Yeah.
1: Dia pesan kalau kita masak ayam.
0: Okey.
1: Biar sampai mendidih.
0: Biar sampai mendidih.
1: Ayam tu biar sampai mendidih.
0: Okey.
1: Dan dia pasal ikut sampai hari ni. Ya.
0: Sampai hari ni.
1: Dia kata kalau tak mendidih, bila kita minum ayam tu, dia nanti ingat yang bukan-bukan.
0: Dia nanti ingat yang bukan-bukan?
1: Ya.
0: Apa yang dia ingat selalu Pak Suman? Cuba Pak Suman kongsi sikit. Pak Suman pernah berlaku tak?
1: Macam lah, kita tak pergi mana kapal tu lah. Itu jadi sampai lari Pak Suman tak duduk ikut.
0: Sampai ke lah ni? Sampai betul-betul dia melegak?
1: Ya.
0: Jadi orang kata bayang tu baru betul-betul masak ayam. Kalau yang biasa tu dia panaskan ayam saja kan?
1: Ya.
0: Baik. Okey Pak Suman.
1: Ya.
0: Untuk dari Pak Suman pula, apa pantang larang Pak Suman?
1: Dari dulu lagi sampai ke sekarang.
0: Okey.
1: Yang saya pantang.
0: Okey.
1: Orang main rumah tak bagi salam, dia ketuk pintu terus masuk.
0: Orang main rumah tak bagi salam, dia ketuk pintu terus masuk.
1: Kita rasa terkejut lah.
0: Okey, baik, faham.
1: Kita ingat siapa akan kena berisai, kita boleh tahu tu orang dia, siapa dia.
0: Dah cerita dia, Pak Loman pun, Pak Suman pun salah juga.
1: Ya.
0: Awak tak kunci pintu.
1: Ha. Kunci pintu biasa lah, tak ada orang lain sebelah.
0: Baik, faham. Jadi itu bagi Pak Suman sendirilah, pantang larang daripada Pak Suman.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih Pak Suman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Suman kita. Pantang larang dia orang main rumah tak bagi salam terus masuk. Jadi bagi anda sendirilah. Kalau sebut pasal pantang larang ni. Kalaulah anak-anak sekarang bertanya kan kepada anda kan. Kepada anak-anak, tanya kepada anda sendiri, kenapa tak boleh buat? Bagaimana anda akan terangkan tentang pantang larang kepada mereka? Dan bagi anda sendiri, adakah pantang larang lebih kepada mengajar kita tentang adab dan disiplin atau sekadar menjaga kepercayaan orang terdahulu? Pemanggil berikutnya, sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya Tuan Haji.
0: Ya, Abang Haji, apa khabar Abang Haji?
2: Alhamdulillah.
0: Abang Haji Ron kita.
2: Saya saya tahu orang kalau dengan nama saya ni kan, dia mesti panggil shortcut nama tu.
0: Pasal apa?
2: Saya tak tahu. Saya nama panjang kan. Okay. Bila saya panggil, saya kata saya introduce nama saya Roni. Oh, orang mula-mula Roni lah. Lepas tu dia Maron.
0: Maron. Okey, sebab apa Ron ni ada dua. Kita kena faham yang yang memang famous.
2: Ha.
0: Ha, kalau kalau Abang Roni nak tahu Ron yang yang famous ni ada dua.
2: Ha, Ron Minyak 95.
0: Ya, Ron 95 dengan 97. Ron 100 je jangan orang makan. Habis tu, kalau dah panggil nama tu, nak nak suruh Jomi panggil nama lain lah ni.
2: Tak lah. Saya, saya macam saya nak bagi tahu, tak payah di bagi tahu pun orang nanti akan sendiri panggil nama tu.
0: Ha, ha, ha, ha. Kalau tak suka Jomi panggil nama tu, Jomi ada nama lain.
2: Eh, saya okey je. Apa-apa lah. Nama kan, nama yang baik-baik lah.
0: Memang ada nama yang baik-baik, nama yang baik-baik dan nama lagi sedap didengar lagi.
2: Apa lagi yang sedap boleh?
0: Okey, dengar betul-betul ya. Kalau saya panggil kena menyut tau.
2: Okey. InsyaAllah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Angahnya.
2: Wagas kan?
0: Wagas sangatnya. Apanya dia pula? Kena bergawi angahnya.
2: Bergawi hari ni.
0: Mula orang tanya tu. Tu basurah apa? Basurah Banjar. Cakap Banjar. Jadi okey. Tuan Rodi, abang-abang pagi ni.
2: Ya, ya Tuan Haji. Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Tuan Haji makan dah ke? Alhamdulillah, belum lagi.
2: Belum lagi no.
0: Belum lagi, sihat lagi. Okey, Abang Rodi ya, kita. Ha. Ya, dekat mana ni? Memang tu kat tempat kerja ni?
2: Tempat kerja. Tapi saya hari ni plan nak keluar ni. Okay. Nak pergi plan satu lagi lah. Tapi tak keluar lagi lah.
0: Tapi tak keluar lagi lah. Okey, baik. Jadi Abang Roni.
2: Ya tuan.
0: Kenapa kata Abang Roni nak bagi kita laluan ni lain macam sikit? Macam mana?
2: Tu lah. Alright. Okey. InsyaAllah. Okey, boleh.
0: Okey, baik.
2: Ayam berkoko atas batang. Jombi Maria Saiful Izam sudah datang. Asai cek mau dengar cukup.
0: Bolehlah, bolehlah. Okey, itu bagi Abang Roni. Okey, Abang Roni.
2: Ya, tuan.
0: Topik kita hari ni pantang larang, Abang Roni.
2: Pantang.
0: Okey, apa yang Abang Roni selalu dengar di pantang larang pada orang tua-tua ni?
2: Saya nak kata pantang orang duk orang tua-tua duk bagi tahu ni banyak kot lah. Tapi saya pun tak boleh nak ingat semua kan.
0: Baik.
2: Cuma saya pendapat saya lah. Saya nak bagi tahu kalau pantang ni.
0: Okey.
2: Dia sebenarnya bukanlah hadis ataupun sunnah ataupun... Betul. Firman Allah Ta'ala kan.
0: Betul.
2: Cuma benda ni benda yang baik-baik. Asalnya daripada orang tua-tua kita dululah.
0: Betul.
2: Kan? Dia cuma nak bagi tahu benda tu perumpamaan.
0: Yeah.
2: Tapi cuma satu saya rasa orang yang duk sampaikan apa ni pantang larang ni dia lupa sekali nak sampaikan sebab kenapa pantang larang tu dibuat. Jadi bila dia tak bagi tahu sebab dia tu, banyak orang tak buat tak penasaran sendirilah.
0: Betul.
2: Tu yang jadi kadang-kadang tu kita tengok macam tak kena je dengan agama kan. Sebenarnya kalau dia main sekali dengan penafsiran dia tu, benda tu baik je macam kata tadi jangan duduk atas bantai kan.
0: Okey, betul.
2: Tapi dia buat cerita nanti naik bisui lah apalah kan. Sebenarnya bantai tu kita nak letak di kepala.
0: Betul.
2: Janganlah kita dipijak-pijakkan bantai tu duduk dengan punggung kan. Nanti nak baring tak apalah, ada bersatu bau pula. Contohlah.
0: Contoh kita bagi contoh. Betul. Okay.
2: Jadi sebenarnya kalau kita bagi pantang tu, pantang larang tu, kita habak sekali lah sebab apa. Tapi janganlah cerita yang sebab yang kata naik bisu apa semua tu.
0: Betul lah. Kalau duduk orang kata apa, kalau apa nama ni, kalau bantai tu kita duduk akan naik bisu. Jadi kira betulnya tak salah lah tu.
2: Tak salah. Macam kadang-kadang kita duduk TTF balik tengah malam buta kan.
0: Betul.
2: Sebenarnya memang tak elok pun kan. Kalau kata Cumi tengok kalau kata parking motor kat luar rumah.
0: Ya. Yeah.
2: Pukul 10 malam atau 11 malam Tuan Cumi pergi tengok atas si motor tu berayang.
0: Embun.
2: Walaupun tak hujan.
0: Betul.
2: Bayangkan kalau orang duduk kat luar. Macam mana? Dia bukan perasan benda tu masuk dalam paru-paru pun semua akan sejuk.
0: Betul. Saya tertarik dengan Abang Roni kata bila duduk atas bantai kan dia akan naik bisu. Betul. Sebab jadi dekat saya. Betul Abang Roni? Abang Roni kalau ada TikTok, masuk tengok TikTok. Saya boleh tunjuk Abang Roni. Saya bukan duduk atas bantai, saya duduk tepi bantai. Bukan naik bisu.
2: Tu?
0: Naik tumit.
2: Ketumbik tu orang kata selalu kalau dia malam-malam dia skodeng
0: kan. Eh dah, saya Lena saya panggil nak je. Hantulah boleh. Tak sah baru saya pikir saya kata oh betul kalau duduk atas bantai akan naik bisui kan. Jadi saya duduk tepi bantai, saya bukan duduk atas, duduk tepi dah. Kira tak berat sangatlah bisui kira naik ketumbik ni.
2: Kalau dia naik kan
0: tu
2: nyumbi, dia naik
0: kot
2: tepi, naik duduk pun
0: sengit
2: lah.
0: Saya, saya apa saya cerita dia ketumbik tu naik di tepi, bukan naik di tengah mata.
2: Cerita pasal ketumbik ni tuan Jumi. Saya pun saya punya kesihatan lah. Ada satu pantang, memang saya tak boleh. Kalau saya makan saya mesti naik meo.
0: Mesti naik. Okey, apa dia tu?
2: Saya pun tak tahu. Okey, masa mula-mula dulu saya tak tahu, kata saya ada Allah dengan benda ni.
0: Okey.
2: Jadi satu hari bila pi apa ni, ada event lah dengan supplier, bawa pi makan kan. Makan dekat hotel lah. Dan mereka serve tu apa, tiram mentah.
0: Ya, yeah, baik, okay. Oyster, okay.
2: Tiram mentah tu dia ada cara makan dia.
0: Betul.
2: Dia perah sikit limau, lemon kan.
0: Oh, tengok awak nak makan. Okay, lepas tu?
2: Lepas tu dihirup lah.
0: Hirup. Rugi. Rugi. Rugi. Rugi.
2: Pasal apa rugi?
0: Dia kena botol tobesco sikit. Baru.
2: Apa tu sos apa?
0: Tobesco.
2: Tobesco.
0: Yeah.
2: Hitam tu apa?
0: Mana tu? Black pepper?
2: Sos tiram lah. Macam sos tiram tu. Kepul lah lemon sikit.
0: Dia tak boleh buat sos tiram. Dia tiram.
2: Tobesco pun boleh.
0: Tiram tu kena buat Tobesco baru masuk.
2: Jadi kan tuan Jumbi, saya makan sekali. Tak pernah makan.
0: Tak pernah makan.
2: Baru start kerja.
0: Tu dia.
2: Didedahkan dengan apa makanan macam tu. Bila pergi business trip kan. Jadi bila saya makan, rasa macam tempoi kok benda ni. Kita pun bubuh dah lagi.
0: Bubuh lagi.
2: Lepas tu nak dah malam tu makan senyang semua balik tidur lah. Nak mencurah lagi. Tuan Jomi tahu saya kena malam kena pagi immediately. Dapat efek lah.
0: Pagi dapat efek lah.
2: Dapat dah.
0: Lepas tu buat saya makan memang pantang lah. Pantang makan benda tu boleh kena ketumbit.
2: Ketumbit tu naik kat celah paha.
0: Allahu Akbar.
2: Denek tu pedih hangat.
0: Sebab apa? Sebab dia memang kena pantang tak boleh makan benda tu. Mengapa saya?
2: Sebab benda tu raw, dia mentah.
0: Ya, baik.
2: Saya badan saya, antibody saya, dia tak boleh benda tu legit. Kalau mentah dia kena, dia jadi tambah-tambah. Kalau oyster ni lah, oyster ni tak telah apa benda mineral yang tinggi sangat dalam tu, yang bila masuk dalam badan saya dia tak sesuai, dia akan react lah, jadi reaction lah.
0: Uric acid kau tu boleh menyebabkan gout sama ni.
2: Tapi saya tak gout.
0: Coming soon kita tak tahu. Saya kerap sangat kan. Tapi itulah orang kata pantang dia juga lah. Pantang kalau makan benda tu dia akan naik benda tu kan. Pantang lah. Tapi ini pantang yang betul-betul terjadi. Kalau jadi dalam diri no?
2: Saya beritahu kan, mula-mula saya tak percaya benda tu tuan Cumi.
0: Okey, lepas tu?
2: Lepas tu hari lain lah kan. Pi bulan lain, pi ada bisnes ataupun ada event company ke.
0: Okay.
2: Ada benda tu saya try lagi.
0: Try kena.
2: Dua kali, tiga kali. Memang asal lepas makan esok kena. Jadi saya dah stop, saya kata ni bantang saya tak boleh makan.
0: Baik.
2: Mainlah sedap macam tu saya tak boleh makan.
0: Memang tolak sebelah lah kalau barang tu raw, barang tu mentah lah.
2: Ya, barang mentah. Terutama tiram ni lah. Lain-lain tu boleh
0: konsumsi. Boleh komen lagi dah.
2: Baik. Makanan Jepun ada udang, ikan kan. Yang tu dia tak jadi
0: tiram ni jadi oyster ni jadi ya.
2: Baik. Nasib baik tak naik kamu kau. Kalau naik kamu kau pakai tak merah kerja.
0: Itu dia benar Abang Roni. Senang ibu baik Abang Roni.
2: Boleh sengit sikit lah. Lagi satu tanya minat
0: ya.
2: Kalau kata Masa lapak. Banyak orang masa lapak, saya rasa banyak orang akan ada pantang macam ni juga. Dia masa lapak, jangan main-main dengan orang lapak ni.
0: Betul.
2: Sebab dia dah lapar, lagi orang duk pergi cucuh lagi bagi dia hangat kan.
0: Masalah.
2: Dia tak puas hati kan. Silap-silap lapar tu hilang ke mana, tak makan terus.
0: Betul. Itu kebanyakan orang yang berlaku kan. Dia tahap tu kira main tahap bebai lah kan.
2: Bebai ya.
0: Baik, itu benda Abang Roni sendiri lah. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih Abang Roni.
2: Baik, Assalamualaikum tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Abang Roni kita. Baik, 8.57 mengambil 8.58 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi, dan sekembalinya selepas itu saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di bawah udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untuk masih lagi dengan topik kita, pantang larang. Pantang larang, pantang lepas yang segala mak nenek punya pantang lah cerita dah. Abang kita pun ribu dahulu. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Putera FM segalanya untuk 91 mengambil 9.22 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Putera FM. Dan masih lagi dengan topik kita iaitu pantang larang. Jadi saya nak bacakan kiriman daripada rakan sahabat kita yang saya nak kongsikan. Daripada Dr. Odi ni. Mana Dr. Odi pergi ni? Lama menghilangkan Dr. Menghilangkan diri Dr. Dr. merajuk kalau ke mana Dr. Cuba kongsi sikit dengan cumi dengan pendengar-pendengar kita Dr. Jadi Dr. Odi, Assalamualaikum Dr.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Pada combi, comel sangat.
0: Macam doktor.
1: Alhamdulillah, Dr. Odi kembali semula. Ya.
0: Baik.
1: Yang membicarakan tentang hari ini, tentang pantang larang.
0: Betul, doktor.
1: Ingin berkongsi, bukan sekadar pantang larang.
0: Okay.
1: Dari segi bentuk daripada Islamiahnya dan juga sedikitlah kepada bida'ahnya.
0: Baik.
1: Dan juga dalam membentuk minda digital.
0: Okey.
1: Seperti biasa, Combi, kita sejak kecil biasa dengar macam-macam pantang larang.
0: Betul, doktor.
1: Contohnya, jangan duduk di atas bantal.
0: Betul.
1: Nanti bisul.
0: Betul.
1: Jangan menyanyi di dapur. Nanti dapat jodoh tua, seperti Combi cakap.
0: Betul.
1: Persoalannya,
0: ya,
1: adakah semua pantang larang itu salah?
0: Itulah nak tanya, doktor.
1: Ya, semestinya. Ya.
0: Okay.
1: Dalam Islam, kita perlu bezakan antara adat, nasihat, kepercayaan dan hukum agama.
0: Baik.
1: Kalau sesuatu itu sekadar adat atau nasihat yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak menjadi masalah.
0: Baik.
1: Tetapi kalau kita percaya suatu perkara pasti membawa kecelakaan,
0: okay,
1: bala atau rezeki tanpa dalil yang sahih, di sinilah kita perlu berhati-hati dengan pantang larang.
0: Betul.
1: Sedikit setuan dengan bida'ah. Jangan terlalu mudah apabila kita terlalu muka pantang larang tu, kita melabel sesuatu sebagai bida'ah.
0: Ya. Yeah.
1: Hanya kerana kita tidak bisa atau biasa dengannya. Dalam perkara agama, kita perlu kembali kepada Al-Quran, Sunnah dan penjelasan ulama yang muktabar. Dan apakah kaitannya dengan minda digital?
0: Okey, apa dia tu?
1: Seperti biasa, saya akan masuk sedikitlah tentang pendigitalan.
0: Baik.
1: Hari ini, maklumat berada di hujung jari. Google-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, AI-nya.
0: Betul.
1: Semua boleh memberikan jawapan dalam beberapa saat.
0: Betul, doktor.
1: Tetapi, masalahnya cepat dapat maklumat, tidak pernah kita mendapat ilmu yang benar.
0: Ya. Yeah.
1: So, pagi ini,
0: okay,
1: pantang larang, ya, kita perlu gerakkan atau upgradekan daripada minda percaya kepada minda semak. Sebelum percaya, semak. Sebelum share, semak. Sebelum kata perkataan-perkataan haram, bid'ah atau sunnah,
0: semak.
1: Check ataupun semak sumber. Yeah. Pendek kata, digital mindset bukan sekadar celik teknologi, tapi celik maklumat. Dan kita boleh review balik tentang pantang larang.
0: Baik.
1: Jangan buang adat tanpa memahami. Jangan terima kepercayaan tanpa menyemak.
0: Yeah.
1: Dan jangan bercakap tentang agama tanpa ilmu. Itulah sedikit perkongsian saya hari ini, Combi.
0: Yeah.
1: Yang kata Combi comel sangat.
0: Baik.
1: Pasal Cik mau dengar sudah.
0: Terima kasih, Doktor.
1: Mengambil kesempatan ini, salam takziah kepada Cikgu yang setiasa memberi warna dan keceriaan kepada para pendengar Mutiara yang setia. Semoga segala jasa dan kebaikan beliau menjadi amal yang berpanjangan.
0: Amin.
1: Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya.
0: Amin.
1: Menerima amal kebajikan dan menambahkan rohnya dalam kalangan roh orang yang beriman.
0: Amin.
1: So, Dr. Odi,
0: baik,
1: buat keputusan, ambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini Dr. Odi kita, apa kongsian untuk pantang. Saya mungkin cuba untuk terima panggil berikutnya dan mungkinlah panggil terakhir pada pagi ni untuk topik kita pantang larang. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, pemanggil terakhir ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Encik Anwar Jami.
0: Encik Anwar mana ni?
2: Sungai Pinang, balik pulau.
0: Telefon baru kan dengan Zoralik macam ni?
2: Ini duduk luar, tak duduk dalam toilet.
0: Okey, baik, Alhamdulillah.
2: Ini berjauh, bertugas.
0: Baik, okey, Encik Anwar. Kata laluan dulu.
2: Cumi. Saya cuma dengar video.
0: Ya, baik.
2: Cumi, jangan.
0: Macik. Okey, Cik Anwar.
2: Belum
0: Anwar
2: tu, Cumi.
0: Ya, ya, saya.
2: Belum tu nak ucap salam takdia lah buat seluruh oleh keluarga Cikgu Rizal.
0: Cikgu Rizal, ya, betul.
2: Yang mana dapatan daripada Cumbi tadi ni. Pokok-pokok dengar-dengar cikgu-cikgu dengar tu juga kan.
0: Ya, betul.
2: Itu Cumbi depan Cikgu Rizal. Semoga beliau tempatkan kalangan orang-orang bimah lah Cumbi.
0: Amin. InsyaAllah.
2: Allahumma afin lahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu.
0: Amin. InsyaAllah.
2: Amin.
0: Baik. Cik Anwar. Topik kita pantang larang ni.
2: Pantang larang.
0: Okey, apa yang Cik Anwar nak kongsikan pantang larang orang lama yang Cik Anwar bisa dengar?
2: Pantang larang ni siapa orang kata orang dulu orang tua tu bagi kita kan.
0: Okey, betul.
2: Dia siapa mendidik kita padahlah. Benar kadang ada betul dia tak betul kan.
0: Baik.
2: Contoh macam depa dok kata dulu ni duduk menera, duduk menyapu orang
0: kaki
2: duduk menyapu orang kat kaki belakang tu. Takut mak, ibu, ayah mati dulu apa kan.
0: Betul eh.
2: Yang tu dulu ni Jombi kan. Dulu kita kalau orang tutur dan zaman kita, zaman ni lah, duduk menyapu ni kadang dia suka pakai sarung kan.
0: Betul.
2: Kadang kain peleka, kain batik, dia tak bagilah, nampak tak sopan. Lagi pun takut lagi duduk menyapu, dia nampak macam-macam Jombi.
0: Betul. Babam tak ada. Okey.
2: Dia takut macam tu lah.
0: Itu
2: kan?
0: Salah satu pasal menyabung. Lagi apa lagi yang orang kata apa pantang larang orang lama yang Cik Anwar ingat ni?
2: Duk menjahit tu dia pun tak bagi duk menjahit waktu senja.
0: Waktu senja tak bagi menjahit?
2: Dia takut mata buta.
0: Takut mata buta?
2: Dulu-dulu ni Jombi.
0: Ya, dulu-dulu.
2: Kita dulu. Dia pakai pelita minyak tanah. Ha?
0: Pelita ayam kena orang panggil.
2: Okey Jombi. Gusli nak kadang. Gusli baru lagi kan.
0: Gusli baru lagi. Pelita ayam.
2: Okay. Ada jolok tu lepas takut terkena tangan lah. Takut mata kita ni. Lepas tu kita jaga mata. Lepas tu kita duduk jolok-jolok kadang pakai pelita tak nampak.
0: Lagi satu kita duduk bila duduk perembang mata kita. Kita fokus tu yang kadang-kadang boleh merosakkan mata tu.
2: Betul Jombi. Saya pun tak perembang pun memang nak rosak mata ni.
0: Baik. Faham. Okey.
2: Yang tu lah betul tu. Tapi ada kebaikan juga nak jaga mata kita tu
0: nak
2: semua.
0: Jaga mata kita. Okey. Itu pasal pantang larang orang tu. Dalam hidup Cik Anwar sebenarnya bagi Cik Anwar. Apa Encik Anwar memang pantang lah ni?
2: Pantang lah ya macam ni.
0: Pantang.
2: Jenis kadang orang-orang duduk simbang kita kan. Kalau orang tua biasa kita makan ni macam budak ke yang muda-muda dia simbang cekak pinggang atau tangan duduk dalam poket.
0: Cekak pinggang ataupun tangan duduk dalam poket?
2: Kadang duduk simbang kita kan. Kadang tu rokok duduk di mulut.
0: Allahuakbar, lagi tak bepi.
2: Yang tu lagi tak bepi Jombi. Dah kita duduk sikit. Dia punya asap mulut mai ke mulut ke muka kita, mulut mai hidung kita.
0: Betul. Okey, bagi kita Cik Anwar ni tak suka kalau orang simbang cekak pinggang ataupun tangan dalam poket.
2: Yang tu tahun jadi macam depo tu belagak. Nampak macam tak tahu macam mana. Rasa
0: okey, Cik Anwar.
2: Boleh lah, saya tak
0: boleh. Okey, saya faham. Okey, Cik Anwar, bagi nasihat sikit kat orang yang sembang dengan Cik Anwar lepas ni, nak tangan kat cekak pinggang bola poket ni, bagi nasihat sikit.
2: Buat yang mana-mana duduk sembang tu, duduk cekak pinggang, duduk tangan poket tu, kalau nak ada duit tu, dia tak hilang, dia duduk dalam poket kan.
0: Baik.
2: Tangan tu lepas di luar, tak apa lah. Macam Jombi tu sembang saya, biasa. Jombi kan.
0: Saya sembang tangan belakang.
2: Betul.
0: Saya tanya Cik Anwar lah kan. Tiba-tiba yang sembang cakap tangan buat tangan dalam poket tu, bos Cik Anwar dia tengah mendengarkan kita macam mana?
2: Ya. Yang ni soalan cuma
0: macam ni. Macam mana? Cik Anwar tak beritahu kepada yang mana yang sembang dengan saya tu, cakap-cakap pinggang tu, tangan turun lah. Yang mana bola poket buat keluar duit tak hilang kan? Tiba-tiba yang sembang depan Cik Anwar tu, duk cakap pinggang tu, sambil duk sembang dengan Cik Anwar dengan tangan bola poket tu, adalah bos Cik Anwar sendiri. Sambil tu dia tengah mendengarkan Cik Anwar bercakap ni, macam mana?
2: Yang ni saya kata dalam hati
0: lah. Okey.
2: Memang kata hangat, tak tunjuk depan dia tapi kata hangat.
0: Pasal sembang tak pandai cakap.
2: Kadang ada belain bensur, kadang ada yang sama kita kan.
0: Dia punya kelepiak. Dia punya kelepiak no.
2: Ayak munajat tak ada apa, Jomi. Orang lama.
0: Itu daripada Cik Anwar sendiri dah, Cik Anwar.
2: Okey, Jomi, moga saya lalu.
0: Baik, terima kasih Cik Anwar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia. Cik Anwar kita malam-malam di tengah rajak tu, dengar-dengar kata yang cakap pinggang dia buat tengah dalam bukit tu, bos dandan kenuk. Kendok terus. Tak payah nak buat apa. 9.31 mengambil 9.32 minit pagi. 9.45 kita ada Eyes on Goal untuk edisi terakhir hari ini. 10 pagi Warta Mutiara akan bersama dengan anda. Tugasan saya berada di penghujungnya. Jadi kesimpulan lah. Kesimpulannya untuk topik kita hari ni, yang namanya pantang larang ni. Kesimpulannya, pantang larang merupakan sebahagian daripada adat, budaya dan nasihat yang diwarisi daripada generasi terdahulu lah. Namun kita perlu bijak membezakan antara pantang larang yang mempunyai tujuan baik dengan kepercayaan yang tidak mempunyai asas yang kukuh. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan hukum agama. Apapun, hormatilah adat dan nasihat orang tua, tetapi dalam masa yang sama pastikan kepercayaan kita tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kenali pantang larang, fahami sebabnya dan jadikan agama sebagai panduan, insyaAllah. Sementara saya lagi jam 9.45 minit pagi. Eyes on Goal, edisi terakhir akan bersama dengan anda. 10 pagi Warta Mutiara, kembalinya sepatu akan suka bersama dengan anda. Akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Apakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Letakkan eyes on goal

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mutiara FM. Kini kita berada di penghujung siaran Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur akan membawakan perkembangan terkini perjuangan terakhir atlet-atlet kontijen negeri Pulau Pinang. Hari ini menandakan hari terakhir Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026, namun perjuangan atlet-atlet Pulau Pinang masih diteruskan sehingga ke saat akhir. Antara acara yang masih berlangsung dan menjadi tumpuan pada hari ini ialah badminton dan silam bam. Atlet-atlet Pulau Pinang masih berjuang dalam usaha memberikan penamat terbaik buat kontijen negeri. Pastinya, setiap aksi pada hari terakhir ini cukup bermakna kerana masih ada peluang untuk menambah koleksi pingat dan menutup kempen Sukma kali ini dengan satu lagi pencapaian membanggakan. Setakat perkembangan terkini, kontijen negeri Pulau Pinang telah berjaya mengumpul sebanyak 151 pingat keseluruhan, terdiri daripada 38 pingat emas, 54 pingat perak dan 59 pingat gangsa. Pencapaian ini merupakan hasil daripada usaha, komitmen dan semangat juang tinggi seluruh atlet, jurulatih serta barisan pegawai kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang temasyan berlangsung. Walaupun Sukma kini sudah berada di penghujung saingan, perjuangan masih belum selesai. Selagi masih ada acara yang berlangsung, selagi itu peluang untuk mencipta kejayaan tetap terbuka. Buat atlet-atlet badminton dan silam bam yang masih beraksi, teruskan berjuang, kekalkan fokus dan berikan yang terbaik sehingga ke saat akhir. Hari terakhir, perjuangan terakhir. Semoga kontijen negeri Pulau Pinang terus menutup tirai Sukma ke-22 Selangor 2026 dengan penuh bangga dan gemilang. Ais Unggul, teruskan bersama Mutiara FM untuk perkembangan terakhir kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka jasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Warta Mutiara bersama-sama Han Ismail Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengusaha tempat inap persendirian disarankan memohon lesen undang-undang kecil tempat inap persendirian pihak berkuasa tempatan Negeri Pulau Pinang yang berkuasa pada 1 Ogos lalu. Pelaksanaannya mengambil kira keperluan semasa bagi memastikan pengoperasian tempat inap persendirian ini dilaksanakan secara lebih teratur, selamat dan terkawal. Rata-rata orang ramai berpandangan ia adalah langkah wajar bagi merancakkan pembangunan industri pelancongan selain memberikan pilihan penginapan alternatif kepada pelancong.
1: Bila mereka yang buat homestay tu kena mohon lesen, saya sokonglah sebab sekurang-kurangnya PBT ada data mengenai rumah-rumah yang dijadikan homestay. Di samping tu, kami yang nak sewa homestay pun rasa lebih selamat sebab pastinya pengusaha homestay ni ada undang-undang yang perlu dipatuhi dan tak ada lah kes-kes tipu dan scam homestay. Dah booking, sekali sampai kena tipu. Jadi eloklah ada undang-undang macam tu.
2: Sewa homestay tu satu keperluan dah. Sebab kita kira apa, kalau nak pergi kenduri ke apa ke, anak-anak ramai senang kita ambil homestay. Senang nak duduk ramai-ramai nak buat apa. Sebab kalau nak, daripada kita nak ikut bajet nak duduk apa hotel tu, itu sajalah. Kita bagilah duduk homestay ni, lebih jimat sikit untuk yang family dan anak-anak ramai ni. Jadi saya sambut baiklah peraturan yang minta pengusaha homestay ni datangkan homestay mereka sebab bagus untuk semua pihak.
3: Buat homestay ni satu peluang untuk menjana ekonomi sebenarnya, tapi selalunya bila nak beroperasi tu owner homestay ni kena ada garis panduan yang jelas lah, jadi mudah. Pihak berwajib pun ada bidang punca kuasa mereka, so mereka tahu apa yang tertakluk pada bidang kuasa mereka. Bagi penyewa lain pula, mereka ada hak mereka sekiranya berlaku gangguan terhadap sesuatu perkara nak rujuk siapa, jadi tak ada lah masalah yang boleh ganggu keharmonian dan kejiranan.
0: Suzana Sulaiman, Azman Shah Osman dan Hartini Ismail. Bermula 1 Ogos lalu, pengusaha tempat inap penginapan di negeri ini perlu memohon lesen bagi setiap inap penginapan yang dikendalikan. Ia bagi mewujudkan keseimbangan antara kepentingan industri pelancongan dengan kesejahteraan komuniti setempat. Sementara itu, penutupan sebelah jalan McAllister dilaksanakan bermula hari ini sehingga Jumaat ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Majlis Bandaraya Pulau Pinang menerusi hantaran di media sosial memaklumkan ia bertujuan bagi kerja-kerja penyelenggaraan pokok di sepanjang jalan berkenaan. Ia termasuk kerja-kerja pemangkasan dan penebangan pokok. Bagi keselamatan, pengguna jalan raya diingatkan agar memandu dengan berhati-hati dan memperlahankan kenderaan di samping mematuhi arahan petugas dan papan tanda keselamatan. Pengguna jalan raya juga dinasihatkan menggunakan laluan alternatif sekiranya diarahkan. Pengiktirafan CJ Halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia membuka peluang pasaran kepada pengusaha industri kecil sederhana. Perkara tersebut diakui pengarah KAT Manufacturing Sri Merhad, Wee Iran, sebuah syarikat pengeluar jus buah-buahan yang telah menerima CJ Halal baru-baru ini. Beliau berkata CJ tersebut diperolehnya awal bulan ini semat selepas 2 bulan memohon dan tidak menghadapi masalah semasa proses permohonan.
4: Tak berapa susah kerana actually itu JAKIM pun adalah my visit kita dan mereka tolong kita, advice kita bagaimana apply itu halal lah. Awak buah pala introduce bagi bukan Pulau Pinang sahaja, kita nak introduce pi lain punya seluruh Malaysia. Selain itu kita nak pi international.
0: Wei Iren, tambah beliau, CJ Mesti dan Halal ini bukan sahaja untuk pasaran tempatan, malah menjadi syarat utama untuk mengeksport produk ke luar negara. Jelas beliau, syarikatnya kini dalam proses rundingan untuk meluaskan pasaran eksport ke China dan Mesir selain mengekalkan pasaran sedia ada di Thailand dan Australia. Beliau berkata demikian kepada RTM di Bukit Mertajam. dua remaja berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam satu kebakaran yang berlaku di rumah mereka di flat Kampung Melayu semalam. Kedua-dua adik-beradik berkenaan masing-masing berusia 18 dan 24 tahun itu dilaporkan selamat kerana berjaya keluar dari rumah sebelum pasukan bomba tiba. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pulau Pinang John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan pada 1-2 minit pagi sebelum pasukan bomba dan penyelamat pada terubung tiba di lokasi 7 minit kemudian. Operasi pemadaman api turut dibantu Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak. Beliau berkata kebakaran berjaya dikawal kira-kira pukul 1.24 minit pagi sebelum operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 2.19 minit pagi dan hasil pemeriksaan mendapati kira-kira 30% daripada rumah itu terbakar. Kes diserahkan kepada pasukan penyiasatan kebakaran untuk tindakan lanjut termasuk mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah sebenar kerugian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM. Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habar?
1: Ya, Fokus Mutiara. Waktu ini bersama-sama dengan saya Azida pun 10.11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM di siang ini. Hari Isnin 24 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ramai yang bercuti hari ini kan. Kalau tengok kat ofis pun kereta pun kurang je kan. Ramai yang sambung cuti. Untuk anda yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang, kami ucapkan kepada anda. Ramai yang ambil peluang sebenarnya untuk bercuti, untuk jalan-jalan kat Penang ni. Kalau cuti sekolah ke, cuti-cuti bersambung macam ni ke kan, memang pack lah kat Penang ni. Apa pun untuk anda, sentiasalah berhati-hati dan sentiasalah kalau nak parking ke kereta tu, parkinglah di tempat yang selamat, di tempat yang dibenarkan. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami, walaupun di mana juga anda berada, terima

Itu dia Ellie Katz dengan Sayang Sayang Sayang. 10.32 minit pagi waktu ini. Antara FM, segalanya untukmu. Okey, sebenarnya hari ini kita ada air sihat ya. Saya nak share dengan anda sedikitlah tentang tip air sihat, di mana kurangkanlah penggunaan telefon bimbit. Dan biasalah kita ni, kerja kat office ke, kerja kat mana ke, apa sahaja yang kita lakukan, memang kita kena guna telefon bimbit kan. Sekarang ni apa je arahan semua mai daripada telefon bimbit, betul tak kan? Semua kalau tak tengok tu, kita pun jadi risau apa lah yang bos hantar kan. Tiba-tiba tak tengok jenuh kita kan. Tapi ada kadang-kadang kita kena berpada-pada juga lah kan. Walaupun arahan daripada situ, okay, kita tahu sekarang ni memang dia jadikan sebagai satu benda yang kehendak lagi dah, bukan lagi keperluan untuk kita kan. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu leka lah dengan telefon bimbit sampai tak sedap masa berlalu. Duk scroll. Ini kalau pasal kerja tu lain lah. Itu memang penting. Tapi bagi kita duk tengok-tengok TikTok lah apa semua kan, kita scroll sampailah masa pun tak sedap berjalan kan. Jadi apa kata kita bagi mata kita dan minda kita ruang untuk kita berehat seketika. Jadi amalkanlah. Seperti sebelum ni saya mencerita kat anda kan, amalkan kaedah 20-20-20. Setiap 20 minit alihkan pandangan daripada skrin dan lihat sesuatu sejauh kira-kira 20 kaki selama 20 saat. Contoh macam kalau anda berada di tepi tingkap, anda tengok pemandangan lebih kurang dalam 20 saat. Tak kisahlah kalau tak nak berjalan pergi tempat lain kan. Jadi elakkanlah melihat telefon terlalu lama. Terutama sebelum tidur, cuba letakkan telefon jauh sedikit dari anda dan beri tubuh anda masa untuk benar-benar berehat. Kena ingat ya, telefon ni boleh kita pegang bila-bila masa, tapi mata dan kesihatan kita perlu dijaga setiap masa kan. Itulah sedikit tips air sihat untuk anda untuk hari ini dengan penggunaan telefon bimbit. Bukan saja kita sebagai orang dewasa, tapi juga kepada kanak-kanak, anak-anak anda kat rumah tu pun sama juga. Tengok apa dia tengah tengok tu, cek sama. Jangan biar dia tengok sorang-sorang dia, entah apalah yang dia scroll nanti kan. Itulah sebabnya ibu bapa kena pantau penggunaan media sosial oleh anak-anak. Okay, jom kita berdansa bersama-sama dengan Ernie Zakri.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

pun 10.49 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM, walau di mana juga anda berada, yang sedang mendengarkan kami melalui RTM Klik ataupun di frekuensi juga. Terima kasih banyak untuk anda. Okey, cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Isnin, saya tengok ni ada memang dijangkakan oleh Map Malaysia pagi ni jerubu jalan ya. Pagi, petang, malam memang jerubu, gitu juga hari Selasa pagi jerubu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala malam tak ada hujan. Hari ni nampak cuaca kita macam tak berapa ni kan. Tapi saya dah terbaca jugalah sebelum ni ya. Di mana kualiti udara negara ni semakin merosot apabila 11 kawasan mencatat bacaan IPU yang tidak sihat dengan 10 daripadanya di Sarawak. Jadi keadaan ini dipercayai akibat dengan pergerakan asap jerubu di rantau sekitar serta cuaca panas dan kering. Jadi Jabatan Alam Sekitar terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan pembakaran terbuka ya, manakala operasi pembenihan awan boleh dilaksanakan sekiranya keadaan dan bacaan IPU memenuhi syarat. Jadi orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU dan mengelakkan pembakaran terbuka. Janganlah bakar sampah lah apa semua kan, sebab kita memang nak elakkan daripada jerubu bertambah, tambah lagi orang kata tak sihat lah dia punya keadaan udara yang tak sihat lah kan. Dah jerubu, kita pula pergi bakar lagi, jadi bertambah-tambah lah. Jadi untuk anda semua, sentiasalah berhati-hati. Okey, jom layan terus. Ini dia Sudirman dengan Joget Kenangan Manis. Betul FM, segalanya untukmu.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

lah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Okay, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Fokus Mutiara. Hari ini saya dah terbaca lah ya di berita harian, surat khabar hari ini. Tajuknya, Selatan Thailand digegar siri serangan bom. Jadi rakyat Malaysia dinasihatkan tangguh perjalanan. Okay, apa yang dapat saya share dengan anda dan saya nak ringkaskan lah ya. Di mana orang ramai khususnya rakyat Malaysia ya dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke Thailand susulan insiden letupan bom di beberapa kawasan selatan negara itu. Di polis Kelantan meminta orang ramai supaya tidak mengambil risiko dan menangguhkan perjalanan jika tiada keperluan mendesak. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di tiga wilayah selatan Thailand termasuklah kawasan berhampiran sempadan Malaysia. Jadi insiden tersebut menyebabkan kecederaan kepada beberapa orang dan meningkatkan kebimbangan terhadap keselamatan. Pihak berkuasa turut menasihatkan rakyat Malaysia yang berada di Thailand supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan semasa. Orang ramai juga diminta mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi sebelum membuat keputusan untuk melakukan perjalanan ke kawasan terjejas. Jadi itulah dia kan, kalau anda merancang untuk bercuti di Thailand, jadi dengarlah nasihat untuk menangguhkan dulu perjalanan anda ke Thailand. Saya faham kalau cuti-cuti macam ni, ramai yang ambil peluang untuk nak makan kan, nak jalan-jalan cari makan dekat Thailand dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, anda kena tangguhkan dulu perjalanan anda ke Thailand. Okay? Baik, itu yang dapat saya share dengan anda. Anda boleh baca lanjut. Ini berita hari ini. Tajuk hari ini ya. Di berita harian. Jadi boleh baca lanjutlah kalau anda yang dah dapatkan surat khabar untuk hari ini. Okay, jom terus layan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Syam bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz untuk hari ini. Saya akan teman anda sehingga jam 3 petang nanti. Sekejap lagi jam 12. Jangan lupa ada shownya Hindi untuk bersama-sama dengan anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu jalan di sekitar negeri Pulau Pinang, masih lagi lancar di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga lancar. Cuma di laluan pengkalan web tu dia tak adalah sesak mana, cuma perlahan sedikit. Di atas jambatan Pulau Pinang juga lancar di kedua-dua arah. Begitu juga menghala ke Price, Brang Jaya dan Permatang Power. Jadi trafik di sekitar negeri Pulau Pinang pagi ini dilaporkan lancar lah. Bagi anda yang baru je sampai kat Pulau Pinang ni, jalanan ke destinasi masing-masing juga berjalan dengan baik kan, tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Kalau selalu hari Isnin macam ni memang jam. Tapi bagi tadi jalannya agak lancar juga. Saya pasti ramai yang bercuti, yang sambung cuti hari ini, ini sambung cuti, esok memang dah bercuti kan, esok dapat beli holiday. Jadi selamat bercuti untuk anda yang bercuti, yang dalam perjalanan tu pandu dengan berhati-hati dan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: setia.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa sah, menonong
2: je. Macam je tajul tu, mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, lagi semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
7: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: FM.
1: Ya, tapi Bollywood sekarang 1, 2, 3, 4.
2: Oh, wait. Menyanyi sakat lah. Ha.

0: ni.
1: Hey, tak pandai dengan halu ya. Allah sorang. Sedap sungguh.
0: Gun-gunai aisi. Jesse kita rujana mimpi.
1: Tukar lagu lain.
0: Apa dia?
1: Tukar lagu lain.
0: Lagu lain pula lah.
1: Nah, tanya lagi.
0: Barjani cari awak asetani ahadil.
1: Ini golek pula dah.
0: Pasti kelite guzri zindagani.
1: Nampak-nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok dengan Hindi. Ni, Isnin dengan Rabu. 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda. DJ Ellie.

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai tu menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, Jalan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai insentif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: Bonito!
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: Mau. Ni hang duk kali-kali pergi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
1: Alah, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. HK ini awak ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini nak londeh ni?
0: Tak lagi ke yang terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Hei, haru weh ke ini eh. Dari

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Salam sejahtera Hindi. Macam biasa, kita masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara 12 hingga 1 tengah hari. Setiap Isnin dan juga Rabu, kita akan berhibur dengan koleksi lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman di Radio Malaysia Mutiara FM. Segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, Isnin 24 hari bulan Ogos 2026, bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, sekali lagi Aziz akan terus temani anda dari pukul 1 tengah hari hingga 3 petang untuk Fokus Mutiara. Dan seketika ini kita dengan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Di mana juga anda berada, boleh terus teman Mutiara FM menerusi frekuensi radio. Boleh dengar juga di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz serta radio online kami RTM.

0: ya, dengan Chandra Sifaris daripada Shan Kailash Khair menyampaikan lagu ini, yang mana filem dibintangi oleh Rishi Kapoor, ada Kajol dan juga Amir Khan. Sebelum tu ada diberikan dengan lagu daripada filem Zarela Insan tahun 1974, Mere Dil Se Yenin daripada Shalindra Singh dan juga Asha Bosley. Terima kasih kepada Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada semua warga RTM, semoga sihat. Alhamdulillah sihat adanya. Dengar di RTM Klik Radio Online, layan Syaknya Hindi Isnin Rabu. Yang bertugas semoga dipermudahkan. Terima kasih Li Mutiara FM dan banyak perkongsian kesihatan sekarang. Alhamdulillah akan rujuk ke hospital jumpa doktor pakar. Okey. Yang mana kurang sihat semoga diberikan kesembuhan ya. Dan terima kasih juga untuk Zulboria. Waalaikumsalam. Dari Sungai Petani, baru selesai suntikan influenza di KK secara percuma, di mana warga emas digalakkan dan terus balik sebab jerbu lagi pun takut terlepas syoknya Hindi. Itu dia. Oh, laju. Kak Kamaria balik pula. Weli. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Hindustan hari ini, bising dengan cucu-cucu ni. Ya Allah hai, tak boleh nak fokus. Ha, tu dia lah kan. Kalau Hindustan siapa kacau, tak boleh nak kata apa dah. Memang tak puas dengar.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.

Baik, terima kasih juga kepada Mak Nganggun Singapura Bukit Batok Little Gilin. Ya, selamat tengah hari teman Kak Nur Kasim, Mama Ila Labu, Kak Haja Tasha, Maria Ahmad Shah, Kak Ilela, Kak Juita Putri Idaman Sonia Ruby Saria. Semoga dipermudahkan urusan. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

terima kasih juga untuk Kak Siti Halimah Butterworth. Waalaikumsalam. Lagu Sempoi yang terhibur semuanya pendengar kita ni. Untuk Lee, terima kasih ya. Dan Saudara Hashim Awang, buat ucapan untuk semua. Tak sempat nak bacakan semua nama-nama yang ditulis kat sini. Apapun, salam syaknya Hindi. Terus dengar Mutiara FM. Dan juga Syem duduk dengar radio kesayangan lah, layan syaknya Hindi. Terima kasih juga untuk Kak Ina. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat konti. Semoga sihat saja sementara tunggu budak-budak balik sekolah. Kita layan syaknya Hindi dulu. Semoga

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lania mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyik muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya Allah.
2: Ya, 1:15 minit tengah hari waktu ini. Kejap lagi tepat jam 1:23 minit petang. Minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Dan kami di Mentora FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Fokus Mutiara hari ini masih lagi saya Aziz temankan anda sehingga 3 petang nanti. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati. Untuk anda yang sedang menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera. Yang sedang menjalankan tugas juga, selamat menjalankan tugas anda. Okey, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM melalui frekuensi kami ataupun melalui RTM Klik. Untuk anda yang belum lagi muat turun RTM Klik tu, bolehlah muat turun sekarang ya. Betul-betul percuma untuk anda. Dan lepas anda dah muat turun tu, anda boleh saksikan pelbagai rancangan menarik. Anda boleh saksikan radio bisnes, anda boleh saksikan drama, anda boleh saksikan berita dan macam-macam lagi. Semuanya memang percuma untuk anda. Yang penting, muat turun dulu, daftar dulu, okey? Baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni kan ya? Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sabarlah hati, okey. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, perkara yang paling sukar bukanlah untuk menghadapi orang lain, tetapi untuk mengawal hati dan emosi kita sendiri kan. Bila kita marah, kita rasa nak terus bersuara. Bila kita kecewa, kita rasa nak membalas. Tapi percayalah, tidak semua perkara perlu dijawab ketika hati kita sedang panas kan. Sabarlah hati, kerana sabar bukan bermaksud kita lemah. Sabar itu tanda kita mampu mengawal diri. Walaupun hati sedang terluka dan emosi sedang memuncak, sabar ketika marah, sabar ketika diuji, sabar ketika menunggu sesuatu yang kita harapkan, dan sabar dalam segala hal. Mungkin apa yang kita lalui hari ini terasa berat, tapi percayalah, setiap kesabaran itu ada nilainya. Kadang-kadang kita hanya perlu berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang kepada hati kita untuk tenang. Jadi apapun untuk anda hari ini yang anda lalui, sabarlah hati. Jangan biarkan marah membuat kita berkata sesuatu yang akhirnya kita sesali, kerana ada perkara yang boleh dibaiki. Tetapi ada kata-kata yang tidak mungkin dapat ditarik kembali kan. Jadi kalau rasa marah, sabar dan diam sahaja, okey? Baiklah. Terus layan kami Putera FM segalanya untukmu. Ini dia.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: pengaktiran dan keadaan sosioekonomi masyarakat.
1: Itu dia. Jadi jika kita fokus pada Pulau Pinang, doktor kan, apa sebenarnya perkara yang membezakan cabaran kesihatan awam negeri ini dengan negeri-negeri yang lain, doktor? Tadi kata kita ni nak masuk banyak negeri yang akan capai usia tua kan. Macam mana, doktor?
0: Betul, DJ Aziz. Untuk Pulau Pinang sendiri, karakter negeri itu adalah satu yang unik, dan kita ada landscape kesihatan yang sangat pelbagai. Kita mempunyai kawasan bandar yang padat, dan pada masa sama kita ada kawasan perindustrian yang pesat membangun. Komuniti luar bandar, sektor pelancongan, populasi warga emas yang saya cakap seperti tadi semakin meningkat, dan populasi masyarakat yang sangat pelbagai. Ini bermakna pendekatan kesihatan awam di Pulau Pinang itu sendiri perlu berdasarkan konteks lokaliti dan populasi. Sebagai contoh saya ambil, pendekatan untuk komuniti di Georgetown Bandar mungkin berbeza dengan komuniti di Barat Daya, Balik Pulau ataupun seberang Perai Selatan. Taburan masyarakat dan penyakit di situ mungkin berbeza. Jadi pendekatan kita perlu lebih kepada terarah kepada keperluan masyarakat itu sendirilah. Sebab itu kita perlu bergerak ke arah data. Kita panggil di sini data driven public health lah, di mana kita menggunakan data itu sendiri untuk memahami siapa yang paling berisiko, di mana mereka berada dan apakah intervensi yang paling berkesan untuk masyarakat itu sendiri. Untuk makluman DJ Aziz juga dan semua pendengar, bahagian kesihatan awam kita ada merangkumi 13 komponen, termasuk seperti yang saya cakapkan tadi, termasuk NCD, penyakit berjangkit, vektor kesihatan pekerjaan dan alam sekitar, dan promosi kesihatan. Kesemua komponen ini adalah untuk memberi perkhidmatan yang inklusif kepada semua dan meliputi semua aspek perkhidmatan kesihatan itu sendiri.
1: Itu dia. Okey, doktor, kita nak kembali selepas ini. Kita akan dengar lagu dulu. Dan untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM. Kita akan kembali bersama-sama dengan Dr. Amirul kejap lagi. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Orang kita pun 2:25 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mujara FM. Kita masih lagi dalam ruangan bicara kesihatan bersama-sama dengan Dr. Amirul Amir bin Rashidan, Jabatan Kesihatan Cawangan Pengurusan Perkembangan Kesihatan Awam. Baik doktor, tadi kita dah tahulah beberapa perkara yang doktor dah kongsikan. Sekarang ini nak tanya doktor lah. Kita sering dengar lah tentang kertas putih kesihatan. Saya pun baru dengar kan ni, kertas putih kesihatan. Jadi dari perspektif kesihatan awam ni, apa sebenarnya perubahan yang ingin dibawa oleh kertas putih kesihatan ni, doktor?
1: Okey, untuk kertas putih ni selalu kita dengar lebih kepada terma health white paper.
0: Oh, okay.
1: Health white paper itulah. So, kertas putih kesihatan tu bukan sekadar satu dokumen dasar. Tapi ialah pilihan tindakan untuk mengubah cara kita melihat dan mengurus sistem kesihatan negara inilah. Antara perkara yang penting di dalam aspek kertas putih itu adalah pengukuhan penjagaan kesihatan primer. Pencegahan, pendigitalan, akses yang lebih saksama, kesinambungan penjagaan dan pembiayaan sistem kesihatan yang lebih mampan. Dan yang paling penting ialah kita perlu mengubah paradigma daripada penjagaan penyakit iaitu sick care kepada penjagaan kesihatan health care. Di mana kesihatan awam perlu berada di hadapan dalam transformasi ini. Kita tidak mahu hanya menunggu seseorang itu datang ke klinik selepas mendapat penyakit seperti kencing manis, darah diabetes ataupun hypertension, darah tinggilah. Tetapi kita mahu mengenal pasti risiko awal, melakukan saringan, membantu individu itu sendiri untuk mengubah gaya hidup dan mewujudkan persekitaran yang menyokong kehidupan yang sihat.
0: Okay. Jadi peranan penjagaan kesihatan primer dalam hala tuju kesihatan awam Pulau Pinang ni macam mana, doktor?
1: Okay, yang pertamanya kita perlu faham konsep kesihatan primer, primary health care dalam bahasa Inggeris lah, di Malaysia lah. Dalam sektor awam ini, ia banyak disampaikan melalui klinik kesihatan, klinik komuniti, klinik desa dan pasukan kesihatan yang menjalankan perkhidmatan di komuniti. Ia adalah peringkat pertama dan yang paling hampir dengan masyarakat dalam sistem kesihatan negara kita lah. Dalam bahasa mudahnya, kesihatan primer ialah tempat kita menjaga kesihatan sebelum, semasa dan selepas seseorang itu jatuh sakit. Dan bukan sekadar hanya tempat mendapatkan rawatan apabila sakit. Saya melihat kesihatan primer itu sebagai pintu utama kepada sistem kesihatan negara kita lah, di mana kita perlu memastikan klinik kesihatan bukan sahaja untuk mendapatkan rawatan apabila sakit, tetapi menjadi pusat sendiri, pusat untuk pencegahan penyakit, saringan dan pengesanan awal, pengurusan penyakit kronik, kesihatan mental dan juga kesihatan warga emas. Di Pulau Pinang secara khususnya, kita sudah mempunyai pelbagai komponen ini dan semua perkhidmatan ini dah tersedia ada di peringkat klinik kesihatan. Langkah seterusnya ialah untuk kita mengintegrasikan perkhidmatan tersebut dengan lebih baik supaya pesakit tidak lihat program-program ini secara berasingan.
0: Jadi Pulau Pinang merupakan antara negeri yang mempunyai populasi warga emas yang besar. Tadi doktor dah cerita tadi kan. Jadi macam mana pula Pulau Pinang ni atau negeri kita ni perlu bersedia menghadapi fenomena ni, doktor?
1: Betul, DJ Aziz. Sekarang kita perlu mengubah kita punya paradigma macam saya cakap tadi sebelum tadi. Sebelum ni mungkin kita melihat warga emas itu sendiri sebagai sekadar warga emas lah. Jadi kita perlu mengubah cara kita melihat warga emas itu sendiri. Warga emas bukan sekadar kumpulan yang memerlukan rawatan, tetapi mereka adalah aset masyarakat. Hala tuju kita juga perlu bergerak ke arah populasi warga emas yang bukan sekadar warga emas, tapi populasi warga emas yang sihat. Ini bermaksud kita perlu memberi perhatian kepada pencegahan penyakit kronik, kesihatan mental, pemakanan, aktiviti kesihatan dan rehabilitasi, serta sokongan daripada penjaga warga emas itu sendirilah. Dan Pulau Pinang, saya rasa kita beruntung kerana sebenarnya telah mendapat perhatian dalam aspek warga emas inilah, termasuk pendekatan community wellness hub dan juga perkhidmatan yang menyediakan penuaan seperti pusat aktiviti warga emas Power lah, yang sudah tersedia di daerah Seberang Perai Utama, Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan juga daerah Timur Laut. Jadi saya melihat Pulau Pinang itu sendiri berpotensi menjadi model negeri mesra warga emas di Malaysia. Kami di Jabatan Kesihatan Negeri juga telah bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan negeri lah. Seperti Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Pinang Women Development Corporation, PWDC, dalam menjayakan agenda kesihatan warga emas ini melalui beberapa siri perbincangan, dua hala dan juga program kemasyarakatan yang kita akan anjurkan pada masa depan.
0: Transformasi digital ni semakin menjadi agenda KKM kan? Jadi apa peluang yang teknologi digital ni boleh bawa kepada kesihatan awam di Pulau Pinang?
1: Betul DJ, untuk kita tengok teknologi digital itu sekarang tengah berkembang dengan pesatnya. Teknologi digital boleh mengubah cara kita membuat keputusan lah di lapangan. Pada masa dulu, kita mungkin menunggu laporan bulanan ataupun tahunan untuk memahami sesuatu masalah. Tapi pada masa hadapan, kita mahu data yang bersifat real time, iaitu data semasa di mana keputusan dibuat pada satu-satu masa itu sendiri. Perkembangan dan prinsip satu individu, satu rekod juga merupakan hala tuju ke arah keboleh operasian antara penyedia kesihatan awam dan swasta. Kementerian secara tuntas juga menyatakan bahawa rangkaian persijilan kesihatan digital Malaysia diwujudkan untuk menyokong pertukaran data yang selamat dan boleh beroperasi antara sektor. Maksudnya di sini, pesakit boleh pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan dengan lebih pantas tanpa perlu melalui ketemu bual kesihatan yang berulang-ulang. Dan pada masa yang sama juga, di negeri Pulau Pinang kita terdapat 10 klinik kesihatan yang dilengkapi dengan sistem cloud-based clinic management system, CCMS, di mana sistem manual kehadiran pesakit telah ditukar sepenuhnya kepada sistem berkomputer. Hal ini bukan sahaja mengurangkan masa menunggu pesakit tetapi memperbaiki pengalaman dan perjalanan di fasiliti kesihatan. Sebagai contoh, DJ Aziz, saya ambil saya punya pengalaman beberapa minggu yang lalu di mana saya membawa ibu saya untuk menghadiri klinik, temu janji klinik kesihatan. Tempoh temu janji tersebut dari pendaftaran sehingga mengambil ubat dalam masa sejam setengah. Jadi aliran pesakit itu sendiri menjadi mudah dengan adanya sistem automatik. Dan pada masa yang sama, kita juga ada satu sistem temu janji pula di mana pesakit sendiri boleh membuat aplikasi membuat temu janji menggunakan aplikasi MySejahtera. Melalui aplikasi ini, pesakit boleh membuat temu janji mengikut masa yang bersesuaian dengan jadual mereka dan juga meliputi pelbagai jenis perkhidmatan seperti rawatan pesakit luar, saringan kesihatan nasional, perkhidmatan kesihatan wellness, perkhidmatan perancang keluarga, perkhidmatan berhenti merokok, prosedur rawatan luka dan juga pemeriksaan gigi lah. So secara keseluruhannya, proses digitalisasi ini boleh merancang pesakit situ sendiri. Macam saya kata, kita beli authority untuk pesakit merancang perjalanan ke klinik mengikut waktu yang sesuai bagi mengelakkan tempoh tunggu yang lama lah.
0: Ya, betul tu kan. Kadang-kadang kalau duduk kat klinik kesihatan tu memang kena tunggu lama kan. Tapi bila ada digital macam ni, mungkin mudah lah untuk kita sendiri bawa ibu bapa ke kan. Okey, doktor. Jika diberikan peluang lah kan, menetapkan 5 keutamaan kesihatan awam di Pulau Pinang untuk 5 hingga 10 tahun akan datang, doktor. Apakah 5 perkara tersebut, doktor?
1: Banyak sebenarnya, DJ Aziz. Tadi saya cuba konkludkan untuk kepada 5 sahajalah. Yang pertamanya, prevention first lah. Di mana kita menjadikan penjagaan penyakit itu sendiri sebagai asas utama sistem kesihatan negara. Kita perlu berubah daripada sekadar merawat kepada pencegahan penyakit. Yang kedua adalah healthy aging, di mana menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang mesra, sihat dan untuk semua peringkat umur. Yang ketiga adalah digital dan data driven public health, di mana kita menggunakan data dan teknologi semasa untuk membuat keputusan yang lebih pantas, tepat dan berimpak. Dan keempat adalah resilient public health system, di mana kita memperkukuhkan kesiapsiagaan menghadapi wabak, perubahan iklim, bencana dan ancaman kesihatan yang baru. Dan yang kelima, tak akhir sekali adalah whole of society health, di mana kita mewujudkan ekosistem kesihatan yang melibatkan kerajaan, komuniti, universiti, industri, sektor swasta dan NGO. Dan jika 5 perkara ini kita dapat gerakkan secara konsisten, saya percaya kita boleh membawa kesihatan awam negeri Pulau Pinang ke arah satu tahap yang lebih strategik.
0: Ya. Okey, akhir sekali, harapan atau visi untuk kesihatan awam Pulau Pinang pada tahun 2030 dan seterusnya, doktor.
1: Harapan dan visi kami di Jabatan Kesihatan Pulau Pinang adalah jelas, iaitu kita mahu masyarakat Pulau Pinang itu sendiri bukan hanya dikenali sebagai negeri yang mempunyai fasiliti kesihatan yang baik, tapi kita mahu Pulau Pinang dikenali sebagai negeri yang mempunyai rakyat yang sihat, aktif dan produktif. Dan kita mahu sistem kesihatan yang menjuarai pencegahan, berpusatkan rakyat, bersepadu digital dan berdaya tahan. Saya bagi contoh, kita tidak mahu seseorang kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang sihat. Kita mahu melihat benda itu terjadi. Dan pada masa yang sama, kita mahu melihat golongan dewasa mencegah penyakit sebelum jadi kronik, warga emas terus aktif dan berdikari, dan kita mahu komuniti menjadi rakan kongsi sistem kesihatan negara ini. Dan akhir sekali, kita mahu teknologi digunakan bukan sekadar untuk mengumpul data, tapi untuk mengubah data menjadi tindakan, dan tindakan itu yang menghasilkan hasil kesihatan di negeri Pulau Pinang.
0: Ya, itu dia. Doktor, akhir sekali, doktor, mesej doktor kepada penduduk dan rakyat Pulau Pinang, doktor.
1: mesej saya adalah saya ingin menyampaikan satu mesej yang mudah, iaitu kesihatan adalah tanggungjawab kita semua bersama. Kerajaan boleh menyediakan fasiliti kesihatan dan perkhidmatan yang tetap yang baik, tetapi kesihatan sebenar berlaku di rumah, di tempat kerja, di sekolah dan komuniti. Oleh itu, kita perlu bergerak daripada mendapatkan rawatan apabila sakit kepada saya akan menjaga kesihatan sebelum saya sakit. Dan daripada kementerian bertanggungjawab kehadap kesihatan saya, kepada kita semua bertanggungjawab terhadap kesihatan masyarakat. Saya percaya Pulau Pinang mempunyai kekuatan untuk menjadi contoh kepada negeri-negeri lain dalam transformasi kesihatan awam. Dengan kerjasama semua pihak, kita boleh membina Pulau Negeri Pulau Pinang bukan sahaja yang lebih maju dari segi ekonomi, tetapi lebih sihat, inklusif dan berdaya. Saya tahan.
0: Jadi itu adalah mesej, pesanan doktor pada pendengar kita, kan? Okey. Baik, dah pun 2.36 minit petang waktu ini, kita dah sampai di penghujung dalam ruangan Bicara Kesihatan. Terima kasih banyak kepada Dr. Amirul Amir bin Rashidan dari Jabatan Kesihatan Cawangan Pengurusan dan Perkembangan Kesihatan Awam yang sudi bersama-sama dengan kita berkongsi berkenaan dengan Hala Tuju Kesihatan Awam Negeri Pulau Pinang. Terima kasih, Doktor.
1: Sama-sama, DJ Aziz.
0: Kita jemput lagi nanti, insyaAllah, Doktor.
1: InsyaAllah.
0: Okey, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Kejap lagi jam 3 petang, anda akan bertemankan Amin dan juga Kiwa akan bersama-sama dengan anda. Ingat itu, Assalamualaikum.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai itu menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, Jalan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Alahai, Nolela.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untuk
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Petang kru. Amin. So hari ini teman hampa semua untuk edisi 24 Ogos bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk hampa semua yang toy bersama-sama dengan Amin untuk jam ini. Terima kasih juga Aziz, teman hampa semua dalam Fokus Mutiara 10.3. Kini Amin pula nak teman hampa ni, ada banyak benda juga yang kita nak kongsikan bersama, update-update terkini. Jadi apapun untuk anda semua, terus stay bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sekarang ini berada dalam bulan Maulidur Rasul. Kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Setiap tahun ini bukanlah ia bertujuan untuk buat satu majlis yang sia-sia. Bagi saya, bila kita buat majlis-majlis macam ini, kita nak mengingatkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Hari ini orang duk tengok dalam sosial pun begitu ramai. Bayangkan tuan-tuan, kalau sambut 31 Ogos, kita sambut setiap tahun. Sebenarnya untuk apa sebenarnya? Sekali kita sambut tu di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, bukan sikit-sikit anak duit keluar. Banyak. Dan kalau kat Kuala Lumpur tu, semua budak-budak main dengan mak pak masing-masing. Tengok bagaimana kapal terbang, macam mana tentera-tentera berjalan, macam mana polis-polis berjalan. Semua tu ada sebab. Sebab nak ingatkan kepada anak-anak kita, nak dapat kemerdekaan tu bukan senang. Hanya orang yang duduk zaman itu tahu macam mana.

apa, zaman komunis. Ada kawan-kawan yang mati serentak. Ada depan mata mati. Sebab nak dapatkan kemerdekaan. Alhamdulillah, bila dapat, kita bersyukur ke tidak? Itu satu. Dan nombor dua, nak bagi tahu pada anak-anak kita yang hari ini kita merdeka dari sudut fizikal, tapi dari sudut perwatakan, dari sudut cara kita hidup, adakah merdeka ataupun tidak? Semua budaya barat kita bawa masuk. Habis ha? Kalau merdeka fizikal, tapi minda tak merdeka, jadi apa yang kita dapat? Itu sebabnya hari ini kita nak kongsi, bila sambut Maulid Rasul, kita nak bagi tahu betapa pentingnya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Penting. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, macam mana kita ni nak kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah anak dua nikah bertambah. Masalah cerai-berai naik meningkat. Tangkap khalwat. Kalau ikutkan tuan-tuan, dah kahwin nak kena tangkap khalwat apa pasal? Tapi zaman sekarang ni lagi kahwin lagi sedap kena tangkap. Yang tangkap sama ni orang Jabatan Agama duk tangkap. Dia kata, ustaz, makin meningkat ustaz, tangkap suami orang dan bini orang. Kalau suami orang dengan anak dara, tak apa, dia boleh kahwin seorang lagi. Bini dah ada, tambah seorang lagi jadi dua. Lah, tangkap, tengok-tengok bini orang. So nak cakap apa? Dalam keadaan tu ada pula yang kena tangkap. Baru ni ada satu Jabatan Agama di sebuah negeri. Anak murid kebetulan yang pergi tangkap, dia kata, kami confused ustaz. Masa pergi tangkap tu, yalah, masa tangkap tu masuk dalam bilik tu, laki tu tak ada baju, perempuan tak ada baju. Tapi bila nak keluar daripada bilik, kan dia kena keluar masuk dalam apa? Dia panggil lori apa? Dia panggil lori lah, lori. Kalau di KL tu dia panggil DBKL punya lori. DBKL punya lori tu dia ada jaring-jaring lah. Nak kena masuk dalam tu. Tak boleh naik kereta motor, yalah, dia lari. Jadi dia orang ni tangkap bila dia pakai baju, okey kata pakai baju, laki pakai baju, perempuan pakai baju. Laki pakai baju ni siap jubah dengan kopiah ni. Masalahnya anak murid yang pakai, yang jadi yang ditangkap khalwat tu, dia pakai baju apa? Baju vest Jabatan Agama tu. Lepas tu baju seluar tracksuit sebab pukul 2-3 pagi. Takkan nak pakai jubah. Nak kejar orang lari lah apa semua kan, dengan polis apa semua ada. Tuan-tuan, bila dia pakai baju tu nak keluar daripada hotel, pakai jubah dengan kopiah. Dia kata, masa kami lalu nak bawa dia ustaz, nasib baik ada vest Jabatan Agama. Kalau tidak, orang kata kami yang kena tangkap. Padahal yang kena tangkap tu pakai jubah, pakai kopiah. Sebab apa? Bila tanya punya tanya, rupanya dia habis program, dia habis datang kat surau, dah habis mayang isyak, dia keluar buat perjanji sembang kat luar, lepas tu tah terperdaya masuk dalam hotel. Ha, tu yang kena tu. Sebab tuan-tuan, dia fitnah ni dia tak kira siapa. Hang geng masjid ke, hang ustaz ke, hang siapa pun Allah boleh uji. Tu sebab hati-hati dengan wanita, dengan harta, takhta, tiga. Semua ni akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jadi nak tak nak kita nak balik kepada sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tajuk yang pihak masjid bagi, melihat kepada sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita boleh ambil iktibar dan kita boleh belajar sesuatu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita balik kepada sejarah ni, Nabi Muhammad SAW dia tunjukkan bagaimana Nabi itu dia bawa budaya yang cukup unik, tak ada pada orang-orang Arab sebelum ni. Dia tak macam orang-orang Arab Quraisy sebelum ni, yang tak ada langsung perancangan. Hatta nak letakkan batu Hajar Aswad pun mereka tak tahu, bergaduh sama-sama mereka masa tu. Tapi Nabi dia tak buat kerja macam tu, dia penuh dengan strategi. Nabi ni bila dia nak bawa perubahan dalam masyarakat Arab ketika itu, Nabi mulakan dengan apa? Dengan tauhid. Nabi mulakan dengan agama. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, hari ni orang tengah cakap tentang integriti. Mana-mana saya pergi, semua minta saya cakap tentang integriti. Integriti ni tuan-tuan, besar dia punya maknanya. Kalau tengok definisi masuk integriti, tak mau rasuah. Integriti, tak nak buat benda yang haram. Integriti, tak nak pecah amanah. Macam-macam. Tapi sebenarnya dia satu je. Kalau hang tak ada agama, hang tak pegang halal dan haram, hang tak pegang dengan apa? Dengan orang kata apa? Dengan dosa dan pahala, hang cakap lah macam mana pun, hang akan buat. Betul tak? Dia akan buat. Sebab dia tak pegang pada akidah tu. Bila kita ada agama, inna dina indallah al-islam, Islam ajar kau sesuatu. Apa yang Islam ajar? Pertama, Islam ajar setiap perbuatan kita itu akan

0: dapat pahala kalau ia baik. Satu. Yang kedua, kalau hang buat salah, kalau hang buat benda yang salah, kalau hang buat benda yang haram, tuan-tuan, dia akan dapat dosa. Kalau hang fikir dosa tu, tu yang Nabi kata, "Lau ta'lamu nama a'lam labakaitum kathira aw kama qal." Kalau kau tahulah apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, nescaya hang akan menangis lebih banyak daripada hang gelak. Tengok sampai peringkat tu. Jadi begitu dalam hidup kita ni. Yang orang makan rasuah, sebab apa dia makan rasuah? Sebab dia tak pegang bahawa apa yang kau ambil itu akan dipersoal depan Allah Azza wa Jalla. Ha, itu yang orang ambil rasuah, orang pecah amanah, tak jaga amanah dengan baik. Semua itu perlu dipersoal di depan Allah Subhanahu wa Taala. Itu sebab Nabi mula-mula sekali Nabi mulakan dengan akidah. Supaya orang tahu setiap perbuatan kita akan dihisab dan dituntun oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tengok semua kita buat. Itu yang pertama. Cuba Nabi bila dalam dakwah, dia mulakan dengan akidah. Yang kedua, Nabi SAW, dia mendidik. Ha, ni nak mengubah manusia, tuan-tuan, kita kena ada kesabaran. Kesabaran kita tu ada yang limit berbeza-beza. Limit berbeza-beza. Nabi ni kalau nak ikut kesabaran Nabi ni, kita tak boleh nak banding dengan kita lah, tuan-tuan. Nabi ni utusan Allah, Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar rahmaa'u bainahum. Tengok Allah ni dah ajarlah. Nabi Muhammad adalah pensuruh Allah. Tapi tuan-tuan tengok macam mana orang layan, Quraisy layan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dekat depan Kaabah, datang dengan salat jazur. Salat jazur ni macam-macam tafsiran, tapi mudah cerita, perut dan apa yang datang daripada perut unta diletaknya atas kepala dan badan Nabi ketika Nabi sujud. Menangis Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ada tak Nabi marah? Tak ada. Nabi pergi ke Taif, semua pakat kutuk dan marah Nabi SAW, baling dengan batu lagi. Saya suruhkannya main dengan waterbang, orang ambil lagi. Tuan-tuan, Nabi mana ada orang ambil? Belum sampai lagi dah orang dah tunggu nak baling dengan batu, baling dengan kayu, sampai koyak kaki Nabi SAW berdarah dipanggil apa? Slipper. Zaid sampai koyak syaja'a ra'sah, terkoyak kepala Zaid. Sebab apa? Sebab kena baling dengan orang-orang Taif. Hari ni tuan-tuan, kalau nak ikut kan, Taif tu tuan-tuan boleh tengok tempat dibala dan dilaknat oleh Allah tau. Saya baru balik Mekah tuan-tuan, kalau pergi tengok itu, tuan-tuan akan nampak macam mana Tuhan balas kepada kaum Taif. Dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, banyak dalam sirah Nabawiyah yang ditulis oleh para ulama Hasan An-Nadawi. Menarik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kalaulah Nabi izinkan dua malaikat lingkupkan siapa? Lingkupkan Taif. Taif ni dia tengah-tengah di antara dua bukit. Itu Taif. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan tengok Taif ni bukit banyak. Dia sejuk. Dua malaikat dah mai dah. Dia kata, "Kal izinkan aku untuk lingkupkan." Apa Nabi? Nabi tak bagi. Nabi tak benarkan. Nabi doa, satu hari nanti orang Taif dapat hidayah. Tengok, sabar lagi Nabi. Kalau kita tuan-tuan, hang buatlah apa yang patut. Yang penting jangan tinggalkan sekok pun dengan. Kalau kita punya perangai, tuan Nabi tak ada tuan-tuan. Rahmatan lil alamin. Punya rahmat Nabi. Jangan. Kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Taif, dia sekarang ni semua jemaah umrah dia bawa orang pergi Taif lah. Satu hari mesti duduk kat sana. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam lah. Tengok kawasan Nabi pergi dakwah jauh tuan-tuan. Lebih kurang dekat 81 km jugalah. Kalau ikut jalan jauh. Kalau ikut jalan dekat, lebih kurang dalam 60 ke 70 km. Tuan-tuan, tidak ada seorang pun orang bukan Islam ada di dalam Taif. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kita ni Sejauh mana kita punya sabar tak nak lawan Nabi Muhammad SAW ni? Nabi punya sabar tu sangat tinggi. Kalau kita nak hidupkan masjid, tuan-tuan, oi, AJK masjid pening kepala. Betul? Nak buat macam-macam. Baru ni saya pergi ke Perak. Jumpalah orang AJK masjid kat Perak. Nak, dia kata, ustaz, saya mula-mula mai, dia kata terkejut sebab dia ni pernah jadi nazir masjid dekat Selangor, Ampang. Dia tak pernah duduk kat luar ni. Kebetulan dia ni entah nak jadi ke rezeki, dia beli tanah kebun dekat Perak. Dia pindah daripada Ampang, pindah duduk kat Perak. Bila pindah Perak, dia kata, aku ingatlah selamatlah akunya. Dia kata, malaslah fikir masjid apa ni jadi nazir. Berapa lama dia nazir? Daripada masjid kecil sampai jadi masjid besar. Daripada duit tak ada sampai duit ada. Dia ni orang bisnes pula. Dia sampai-sampai, tuan-tuan, tengok-tengok orang masjid tu, lantik dia pula jadi pengurusi masjid. Baru dia lantik pun ni. Sampai 2029. Termenung dia. Dia kata, Allah ustaz, saya nak buat macam mana ni masjid, dia kata. Masjid ni tak ada orang. Tak ada orang. Sebab kawasan tu orang kampung. Masjid besar tapi tak ada orang. Dia orang masjid ni, masjid eh, ramai. Apa ni, besar dia. Orang pertama main ceramah, ustaz yang dikenali main ni, orang pertama main dia, saya lah dia panggil. Pi, kebetulan saya ada program pagi tu dengan Majlis Agama Islam Perak. Sampai-sampai tuan-tuan, dia kata, ustaz, hang kena main masjid saya ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni nak duit ni. Saya kata, ha, time cari duit, cari aku dulu. Dia kata, tolonglah ustaz. Tak boleh, memang kena dapatkan duit, kena kutip. Orang main ramai, hang kutip duit. Saya kata, nak kutip apa lagi? Dia kata, nak beli kipas besar. Saya masuk masjid, saya pun termenung. Saya kata, apa benda tu? Nak minta kipas apa lagi? Aircon keliling, sejuk ni. Betul. Betul dah sejuk. Ustaz tahu tak? Ni, dia pun tunjuk. Kutipan bulanan. Kutipan bulanan paling tinggi, lebih kurang 4,700. Mingguan 1,100, 900, 1,200, macam itulah. Paling maksimum macam itulah. Campur total, lebih kurang 4,000 lebih lah. Ni ustaz, ni kutipan. Dia pun tunjuk pula bil elektrik. Bil elektrik RM6,000. Tak balik modal, kata. Tak balik modal. Buat program, AJK nak baju Melayu satu set. Mana nak kutip duit? Nak kutip duit daripada masjid. Elektrik pun tak lepas. Lah-lah dia sponsor. Pakai duit dia pula. AJK dia nak baju, buatlah baju. Buat baju Melayu satu set. Macam maulud dah. Ha? Dia orang ni maulud selalu, tuan-tuan. Baju, belikan baju satu set. Dia nasib baik, dia pengurusi yang ada duit. Businessman. Dia kata, ustaz, sekarang ni nak beli kipas. Berapa harga kipas? RM18,500. Dulu RM50,000. Besar ni berapa eh? Dulu beli berapa ni, majik? RM50,000. RM50,000. Ha, betul ya? Sebab UKM RM70,000. Lagi besar sikit dia ni. Kalau kuat sikit, pakai kain terangkat habis kain, dia kata. Dia tak boleh, dia kena ikut laju ni. Sekarang RM18,500. Dia nak beli lebih kurang besar ni lah. RM18,000 lebih. Kenapa dia nak buat kipas? Sebab dia nak kurangkan pembukaan aircon. Kipas dah tak langsung. Dia nak kurangkan aircon, mungkin dia pasang daripada semua, kalau aircon tu rasa banyak, ada 10 kot aircon. Dari 10 tu dia akan buka 4 je. 4 je. Yang baki dia buka kipas. Kalau setakat satu soft, kipas ya, gatal buka aircon apa. Dia kata nak bayar RM5,000, RM6,000, siapa nak bayar ustaz? Jadi saya kena buat macam tu. Tapi kena bayar buat kipas kecil-kecil, mahal pula. Nak kena pasang wiring, banyak cerita pula. Dia kata baik satu jali jalan. Tengah-tengah tu dia ada lampu tau. Dia memang ada lampu cantik, contoh panjang bawah. Saya kata, dia kata lampu ni tak pedas ustaz. Lampu ni lagi parah duit aku pakai. Dia buang lampu, dia bubuh ni, dia nak bubuh. Tadi, masa hari saya pergi tu, dapat kutipan RM15,000 malam tu. RM15,000. Tak cukup lagi RM3,500. Tadi dia wasal saya, alhamdulillah ustaz, dah ada hamba Allah bagi dua orang, cukup RM3,500. Jadi akhirnya RM18,500 telah cukup, kami akan pasang. Tuan-tuan, tu kesabaran yang kita kena hadap. Nak manage masjid dengan surau bukan mudah. Macam-macam kena fikir. Bila buat program, mesti kena ada makan. Tak ada makan, tak ada orang. Itu masalah juga. Tu semua tu adalah ujian. Nabi ni dah tunjuk kat kita dah macam mana Nabi nak bangunkan sebuah negara Islam Madinah tu. Sebelum nak sampai Madinah, macam-macam Nabi buat. Macam-macam Nabi usahakan. Sebab apa? Sebab Nabi nak yang terbaik sebagai contoh kepada kita. Tu tuan-tuan, kadang-kadang saya Ustaz Kazim, semua Datuk Bandisha duduk sembang-sembang kan. Kita ni kan pening lah. Duduk sembang-sembang ni. Ha, tu kadang-kadang kena sembang, kadang-kadang kita down tau, down. Dia jadi malas. Tuan-tuan, berjalan ni letih. Ceramah ni pun letih. Berapa ramai dah ustaz-ustaz kena stroke. Ustaz Haslin kena, yang terbaru ustaz. Sebelum Ustaz Haslin, Ustaz Halim Din. Ni yang terbaru Ustaz Haryanto. Sebab letih, rehat tak cukup. Yang di Indonesia, Ustaz Nasih, Kiai Nasih meninggal kena stroke. Tuan-tuan, kadang-kadang bila fikir, Allah malas, kata aku pun gaji tetap ke, kan? Fikir apa lagi, aku fikir duduk kat KL tu kan, duduk sembang. Ustaz Kazim kata aku nak fokus pada ni lah, pada sekolah lah. Yang ni pun kata gini, Ustaz apa nama, Ustaz Wadi pun dia nak fokus pada sekolah dia lah. Tolak pergi berjalan sampai Sabah Sarawak, letih tu kan. Memanglah ramai orang, hari tu je ramai, lepas tu tak ramai dah. Macam kita ceramah tu sia-sia tau. Lah kali Datuk Badishah kata, dia kata kita ni baru sikit, baru duk pusing satu Malaysia pergi sana sini, lagi teruk ujian dia. Oh, bila dengar waktu barulah jadi semangat balik tu. Nabi buat lagi teruk. Bukannya orang datang ramai, 2-3-4 orang je. Tu pun balun dengan apa? Dengan maki hamun. Balun dengan batu, balun dengan kayu. Tengok. Kalau dengar tu kita pun jadi semangat. Itu sebab kesabaran yang Nabi tunjuk sangat tinggi. Dia menyebabkan kita lebih semangat untuk terus berdakwah dan kongsi. Mau taknya tuan-tuan? Saya duduk tengok data, kan? Allah sedihnya. Data perceraian naik. Saya kata, rasanya Ustaz Kazim duk cerita tentang suami isteri dia berlambak dah video-video, tapi tak jadi juga. Bercerai meningkat. Syamsul Debat duk cerita tentang suami isteri, meningkat lagi setiap tahun, naik. Apa cerita? Data pula setiap negeri ada. Tuan-tuan boleh tengok lah, Google lah. Perceraian tahun 2025, mana negeri paling tinggi? Kes dadah. Ingatkan makin menurun, makin naik. Tambah pula sekarang ni dadah lain pula. Dadah yang kat vape tu. Ya Allah tuan-tuan. Yang terbau lagi menakutkan. Pilot pun bawa dadah 1 kilo. Nak kata 1 kilo tak kilo, 1 plastik besar ha? Kita kata macam mana boleh lepas. Tadi saya nak datang ni pun, kasut pun kena cabut. Aku bukan bawa dadah pun kena cabut kasut. Macam mana dia boleh lepas 1 plastik dadah tuan-tuan. Tak dan fikir saya. Tengok zaman ni pelik. Ujian yang Allah bagi. Habis semua pilot kena check. Dia arah check positif atau negatif dadah. Oleh sebab itu tuan-tuan, data-data itu kita jangan ambil enteng. Tuan-tuan kena baca data. Tengok apa ni jadi ni. Anak-anak muda kita. Nah, masalah sosial. Dengan buat program-program kadang-kadang tak masuk akal juga. Program ni pun kalau boleh, buatlah program yang bermanfaat. Ini kadang-kadang program mandi air pun buat juga. Ini semua tak setuju. Tak ada faedah dia buat. Untuk apa? Tapi kalau dah orang bukan Islam, dia nak biar dia buat. Tapi masalahnya yang pergi tu orang Islam. Dia pun mandi air juga. Apa cerita? Bila buat maulud tak datang pula. Bila buat itu tak datang pula. Sekarang ni apa dah jadi? Ha, tu akhirnya akan jadi data yang tak baik kepada kita.
1: Ya, alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzar Arif bersempena sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibnu Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Sekarangnya untukmu petang kru, Amin Yusof masih lagi teman hampa sama hingga jam 8 malam. Alhamdulillah untuk anda semua yang baru saja bersama-sama dengan Amin, yang baru saja dengarkan tadi mutera'amu bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, insyaAllah untuk ceramah kali ini yang mana terlepas, jangan risau, boleh dengar selepas maghrib bersama-sama Profesor Mahdia Dato' Dr. Muhammad Izhar. Dan insyaAllah esok juga bakal kita akan sambut bersama-sama Maulidur Rasul. Jadi terus kita mempertingkatkan amalan sunnah-sunnah yang dianjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kadang-kadang orang kata sunnah apa je yang Nabi bagi kat kita, sebenarnya daripada kita mangkit tidur sampai kita buat kerja sampai kita tidur balik, semua ada sunnah-sunnahnya yang Nabi ajarkan kepada kita, insyaAllah. Jadi kita praktikkanlah langkah dengan kaki kanan, mulakan semuanya dengan tangan kanan, bismillah sebelum apa-apa saja kita nak buat, dan pastinya itu mendatangkan berkah dan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting sekali, terus banyakkan selawat kepada baginda. Mutra FM, segalanya untukmu.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengan kerjasama RTM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor-obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Hai, saya Fiksyazul.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Rombang Musmua the Yaw. Shout out to Mutiara FM, peace.
3: Rombang Musmua the Yaw, to my boys in A9, who work hard and struggling. Rombang Musmua the Yaw.

0: Sistem sahsiah diri murid.
1: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
2: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
3: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Berapa 15.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untuk.
2: Ya, Mutiara FM sekarangnya untukmu. Amin Yusof. Masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Untuk apa semua yang terus mendengarkan Amin sekarang ini, ada dekat mana tahu, ada yang tengah duk memandu, ada yang tengah duk meniaga dan sebagainya. Apapun, Amin doakan semoga apa saja perancangan dan juga urusan hampa dipermudahkan. Okey, dan jangan lupa juga, okey, untuk anda semua 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti Warta Mutiara. Pastinya lintas langsung juga terus di Facebook Live kita di Mutiara FM RT TM Pulau Pinang. Petang kru.

0: 1, 2, 3 publish.
1: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius?

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: dibiarkan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Pastinya untuk teman-teman muslimi dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kesan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.33 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutiaraFM Prihatin.

0: Kadang-kadang dilanda krisis sebab apa dia? Ego. Yang kedua, jahil tentang peranan dan tanggungjawab. Kalau tuan-tuan nak bahagia rumah tangga tuan-tuan, pastikan tuan-tuan orang soleh, isteri tuan-tuan solehah, didik anak-anak jadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang tahu mengenang jasa, kawan rakan yang baik-baik. Jangan berkawan orang jahat. Jangan berkawan orang yang boleh membawa kita pada kejahatan. Cari kawan yang baik-baik dan pastikan rezeki yang halal. Jangan cari duit yang haram. Jangan tikam ikut. Jangan berjudi. Jangan rasuah. Jangan merompak. Jangan menyamun. Allah kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di kalangan kamu secara batil.
1: Inilah Mutiara FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa artinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Dan masuk jam yang terbaru dah pun. Jam yang ketiga apapun untuk anda semua. Di jam yang kelima utama 5 petang pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti selepas ini perkembangan terkini di Malaysia pastinya untuk anda. Yang mana perkembangan dari semasa ke semasa kita akan update kepada anda semua. Jadi terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami. Okey? Dan nantikan juga pula program-program bersama sempena dengan Bulan Kebangsaan yang sangat padu lah akan kami kongsikan juga selepas ini. Terus layan Petang Crew.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. Hashtag MutaraFM Prihatin.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
4: Tanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
5: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
6: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang.
7: Peringgi laknat. Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
8: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
9: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
2: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Ya, Muter FM, sekalanya untukmu petang kru. Masih dengan you sebelah teman apa semua hingga jam 8 malam. Untuk apa semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Moga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Ada juga rakan-rakan kita yang kata, amin, hari ni happy juga nak balik ni sebab esok ada yang bercuti bersempena dengan Maulid Rasul. Bestnya jadi cuti ni pun kadang-kadang dah plan, amin. Nak makan situ, nak makan sini, nak keluar pergi bawa pi sana, nak keluar pergi bawa mi sini. Kadang-kadang nak terai rasa, amin, lama lah asyik duk makan-makan-makan yang biasa duk makan. Makanan-makanan kampung dah lama tak kena, kan. Tapi orang kata kalau makanan-makanan kampung ni, dia kadang-kadang tak rumit macam kita ni. Dia lauk dia pun simple-simple, goreng-gorengnya. Goreng ikan masin sikit ke, sayur sikit ke, ulam-ulaman sikit ke, cicah apa patut, kan. Wah, yang tu pun dah sedap dah. Tapi kalau ada ikan perkasam, lagi sedap. Jadi untuk hari ni, kita nak bersama-sama dengan Puan Hajar. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: Puan Hajar.
4: Habak
3: baik, alhamdulillah. Ni tengah nak buat apa ni? Tengah nak rendam ikan ke apa?
4: Baru sudah.
3: Allahuakbar. Ni Puan Hajar, sebenarnya orang kata tak semua orang ada kebolehan ataupun ada pengalaman nak buat ikan perkasam ni. Kalau macam Puan Hajar, dah berapa tahun dah nak buat ikan perkasam ni?
4: Saya dah buat lama dah, dekat 13 tahun lah. Kalau kata habis tahun ni, kan.
3: Oh, 13 tahun dah.
4: Ya. Ulamu. Tapi mulanya daripada mula tu minat je. Lepas tu ni jadi kejaya lah. Untuk pun sepenuh masa lah.
3: Mula untuk buat makan sendiri lah kot.
4: Duk, mula tu duk mengai je.
3: Mengai saja.
4: Oh, hobi. Mengai-mengai dah berlambuk, tak tahu nak buat apa lah. Kita kena belajar. Balik main kita pergi cari tu guru. Itu bunda kita sendiri lah. Kita belajar-belajar je. Alhamdulillah, makan masa agak tu lah. Belajar buat sampai boleh.
3: Yalah, no. Sampai jadi. Kita pula nak promote, nak bagi jual ke orang pula. Jadi nak kena bagi yang betul-betul yang berkualiti lah, no.
4: Yang asli. Ooh. Tak boleh yang buat kasam ni, memang nampak je senang. Tapi sebenarnya susah juga.
3: Dia kalau salah buat, kalau contohlah kalau salah buat, apa kerja ni ikan perkasam? Dia rosak ke? Dia bau ke macam mana?
4: Kalau belah utara ni, kan. Kalau orang tahu kan, kataan kong tu, kan. Kataan kong tu bila tak cukup garam, dia bau busuk lah, berkong.
3: Kong
4: tu? Bau busuk benda tu. Bila goreng pun memang tak sedap bau. Makan tak tahu lagi lah.
3: Hancur lagu tu, no?
4: Hancur.
3: Oh, jadi ikan jenis apa je yang kalau macam Puan Hajar buat ni?
4: Saya kalau buat lah. Takat ni yang saya buat 15 jenis ikan.
3: Oh, Masya Allah.
4: Tapi dia ikut musim lah. Ada ikan kot, ada yang ada yang tak ada.
3: Oh.
4: Dia ada musim dia juga.
3: Aha.
4: Takat lo ni yang ada puyuh, sepat, lampam. Lepas tu ikan terbuih, jenis-jenis ikan putih ni lah.
3: Oh.
4: Nak kata ikan putih lah terbuih ni.
3: Oh, okey.
4: Tilapia.
3: Oh, ikan laut pun ada juga. Ikan laut ada tak?
4: Ikan laut, ikan gelama dengan ikan belanok.
3: Oh.
4: Ikan laut ni dia ada kategori dia nak buat. Kadang-kadang tak jadi juga kalau kata yang tak bersisik ni.
3: Oh, dia tak semua ikan boleh juga tu?
4: Bukan semua ikan boleh buat.
3: Oh, yang dok request pelik-pelik tu pakai ikan sardin tu tak boleh lah, no?
4: Oh, tak boleh. Ya. Kan
3: relai.

0: perempuan
1: tak tahulah,
0: pun
1: kita belajar lah, kita tahulah kan. Oh. Kalau yang lain tu saya buat tu, saya uji dulu.
0: Ah, ni kira kira mazhab Puan Hajar ni 15 jenis ikut ikan ni saja. Apa campur ikan lain nanti dia jadi kot lain nanti.
1: Benar no, buat dia jadi relai.
0: Oh, jadi relai no?
1: Oh, kan laut ni dia masin.
0: Ha, betul.
1: Jadi kita pun ada tumbuhan kot. Tumbuhan kita buat dua jenis.
0: Tumbuhan
1: dia tu rebung, rebung kita pakai rebung beting lah.
0: Uh-huh.
1: Sebab dia padat di dalam, dia tak berongga.
0: Oh.
1: Jadi kita pakai satu lagi, kita pakai nenas. Yang terbaru juga nenas.
0: Itu jeruk lah, macam jeruk lah.
1: Kita tak jeruk.
0: Atau?
1: Kita hanya letak sekejap macam ikan juga, letak garam. Lepas tu yang tu cuma tak lama lah, beza je. Ikan lama, rebung sat je.
0: Letak garam dengan beras, beras goreng itu semualah.
1: Kita letak garam dia sat dalam berapa, lepas tu kita tak sejak buang dalam saring tu, kita sejak buang.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ayam dia basuh-basuh-basuh, masin dia keluar.
0: Aha.
1: Itu berberas tu.
0: Oh.
1: Cuma rebung ni kita letak dengan udang.
0: Udang apa, udang kering?
1: Udang basah ni. Udang basah. Kita kopek-kopek, kita letak udang.
0: Itu kena simpan tempat sejuk lah, no?
1: Kau tempat yang dingin je lah.
0: Oh.
1: Tak pergi yang panas. Kira teduh lah, ataupun tak panas.
0: Oh, satu benda yang baru ni. Dia selalunya kalau macam tu masak apa? Sedap tu, Puan Hajar.
1: Dia goreng dengan cabai bawang tu pun dah memang sedap sangat lah. Makan saja lah. Lepas ni kalau goreng, apa rata lah.
0: Ah, kecah ya, lewat. Aduh, petang-petang ni. Lalunya petang-petang makan ringan ni. Dia tekan nak cari nasi pula. Makan ikan berkasam.
1: Nasi yang berkasam. Tambah berkasam goreng, tambah buat atas tu petai dengan
0: ish, ya kering. Allah. Bawa kicap pula, no?
1: Oh, berkicap
0: lah. Allah. Itu kiranya kalau kawan-kawan kita ini nak dapatkan stok ikan perkasam dekat Puan Hajar macam mana ni?
1: Kalau siapa yang ada sekitar Guak Petai, boleh pergi dekat Ayunis Krepek. Saya kalau masuk kat situ memang banyak.
0: Oh, kat Ayunis Krepek pun ada itu? Kat Ayunis Krepek pun ada simpan stok dalam tu juga?
1: Ya. Ada
0: stok kat situ. Okey, okey.
1: Habis, siapa lambat tak ada.
0: First come, first serve lah eh.
1: Memang cepat habis itu.
0: Okay. Lepas tu saya ada nampak juga ni. Saya nampak perkasam yang apa, yang bekas plastik hitam tu. Yang tu macam mana pula?
1: Oh, yang tu lah.
0: Yang tu lah?
1: Saya punya packaging saya.
0: Oh, lawa tu.
1: Yo, packaging yang kita dapat daripada farmer.
0: Uh-huh.
1: Geran daripada farmer.
0: Uh-huh.
1: Lepas tu kita pakai baju, kita panggil baju lah. No.
0: Baju dia.
1: Baju yang cantik sekarang. Tengok pun, kira dari segi kebersihan tu, kira kita tutup tu, kita jagalah.
0: Meyakinkan lah.
1: Kita buat dua lapisan, takut lagi bocok.
0: Betul.
1: Jalan tu lagi bocok, lalat.
0: Ya, betul. Dia kira seal elok lah, no?
1: Seal elok, dua kali seal.
0: Dia kira harga ni macam mana, Puan Hajar, kalau kita ikutkan?
1: Harga ni, kita ikut tu, kira barang polo ni kan. Puas kisah kot. Dulu memang kita tak naikkan harga.
0: Puas kisah.
1: Puas kisah juga. Saya tak boleh nak kira-kira, kena kira-kira juga.
0: Aha.
1: Law ni kita dah kira RM12 lah satu paket tu.
0: Satu paket tu ada berapa ekor?
1: Ada ikut kecil besar. Kalau kecil tu ada 5-6 ekor. Kalau besar tu adalah 2 ekor.
0: Besar lah.
1: Kadang seekor. Besar-besar tapak tangan tu.
0: Betul lah, no.
1: Kita berat lah 200 gram. Harganya lebih lah pada 200 gram tu.
0: Ada juga yang kawan-kawan kita yang tanya ni, daging ada ke apa saja?
1: Oh, daging lah. Daging saya dapat permintaan memang banyak. Tapi saya open order saja.
0: Kiranya ready stock tak ada. Hampa order baru kita boleh buat lah.
1: Sebab daging saya, tak tahulah saya, passion saya kan.
0: Uh-huh.
1: Kak Ajar ni, Kak Ajar makan, buat tu, Kak Ajar tak taruh lama-lama.
0: Ini
1: passion Kak Ajar.
0: Uh-huh.
1: Dia masing-masing orang lah kan.
0: Betul.
1: Kak Ajar buat, terus Kak Ajar bagi pre-order, yang mana yang order tu, ambil-ambil tu, pergi lah. Dia pun belik-belik makan, sekali tak, Kak Ajar tak simpan lama-lama.
0: Oh. Kira barang panas-panas lah ni orang kata. Ni Kak Ajar, mereka duk tanya juga ni, kalau contoh nak order banyak-banyak ke, nak jadi ejen ke, boleh ke?
1: Boleh.
0: Oh, nak.
1: So ni kita ada 6 ejen.
0: Aha.
1: Kat Pulau Pinang ni seorang baru.
0: Oh, yang lagi 5 tu duduk kat mana?
1: Haling semua duduk luar pada Pulau Pinang.
0: No, luar Pulau Pinang pula dapat sambutan.
1: Kita pacok Johor dua tempat.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas tu Perak.
0: Masya Allah.
1: Tempat dia juga pun ada juga.
0: Tapi teringin juga. Aku kata apa, air tangan. Orang kata apa, Puan Hajar Perkasam Tempayan Utara. Orang kata, no? Ni kalau orang nak hubungi Puan Hajar ni macam mana ni?
1: Okey, boleh hubungi, tengok dekat ni, dekat WhatsApp saya. Nombor saya WhatsApp 012
0: uh-huh.
1: 577
0: Ya.
1: 8214 ataupun buka TikTok tengok kat link di bio.
0: Link dekat bio. TikTok tu nak kena type apa tu Kak Haja?
1: TikTok saya Pekasan Tempayan Utara dan dan Pekasan Tempayan.
0: Oh, ada dua?
1: Ada dua.
0: Utara tu pula Eja dia jenis Q kan?
1: Dia Q. Dia kena kolok-kolok.
0: Oh, kolok-kolok.
1: Sebut utara dia
0: kan,
1: sebut utara
0: tak sebut kalau nak tersebut semua yang ayat liok pun kolok-kolok
1: kalau Penang, kalau belah Penang ni, belah Penang apa ni, Kedah dengan Polis sebut utara kalau tak punya Q tu
0: kan dia lah tahu
1: sama-sama Penang kan.
0: Apa-apa pun dah, terima kasih sekali lagi Puan Hajar.
1: Sama-sama DJ Amin.
0: Sama-sama. InsyaAllah. Moga Pekasam Tempayan Utara ni terus mendunia lah. Amin. Sampai ke Sabah, Sarawak. Semualah. Alhamdulillah. InsyaAllah.
1: Terima kasih. Jemput kita.
0: Amin. InsyaAllah. Tu dia. Bersama-sama Pekasam Tempayan Utara by Puan Hajar. Jadi kalau untuk apa semua yang nak order ke, yang nak jadi agent ke, ataupun yang nak makan sendiri ke, boleh pergi ke Keripik Ayonis ataupun boleh roger terus dekat Puan Hajar di 012-577-8214. Terus layan Petang Crew.

0: Sembilan puluh lima bulan tujuh, sembilan tiga bulan sembilan, dan juga 90.9 Ujian FM segalanya untuk.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri. Obor,
2: obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

0: Hai, saya Fish Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk berterima kasihlah untuk apa semua yang terus pilih Mutiara FM menjadi pilihan nombor 1 di hati hampa semua. Dan apapun hari ini dah 24 Ogos bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bulan kebangsaan dan juga bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastinya malam ini juga mungkin banyak tempat-tempat di masjid-masjid yang akan mengadakan ceramah-ceramah, selawat-selawat perdana. Esok juga mungkin meriah juga. Jadi untuk anda semua, kalau ada yang berpeluang, maka alhamdulillah, teruskan semangat kita. Semangat bukan hanya pada bulan Rabiul Awal saja, tapi sampailah bila-bila kita sentiasa mengamalkan sunnahnya. Begitu juga untuk bulan kebangsaan, antaranya yang terbaik esok bermulanya untuk anda, Frekuensi Merdeka Drama Radio Hari Kebangsaan bermula esok 25 Ogos sehinggalah 31 Ogos. Ini orang kata drama bersiri ini. Hamba kena ikuti ke semua siri ini bermula hari esok, hari Selasa sampai hari Isnin. Jadi untuk apa semua kena ikuti, okey, kerana kita punya barisan-barisan pelakon yang sangat-sangat ramai dan juga ceritanya tu sangat luar biasa juga. Pukul berapa, Amin? Pukul 4 petang. Satu, ulangan dia 9.15 minit malam. Okey? Dan apapun untuk anda semua, petang ni nak sembang apa? Amin.
2: Ralik cik
1: hari ni kita nak sembang berkenaan dengan kadang-kadang kita nak pergi tapi tak boleh pergi. Apa pun hak berada dalam situasi tu. Nak pergi tapi tak boleh pergi. Ada alasan-alasan tertentu. Macam-macam lah. Nak pergi ke sana lah. Nak pergi ke situ lah. Nak pergi ikut anak lah. Nak pergi bercuti lah. Nak pergi beli barang lah. Nak pergi tapi tak boleh pergi. Situasi yang macam tu yang membuatkan hampa terbantut di tengah jalan. Mungkin ada pengalaman, mungkin ada kisah yang nak dikongsikan. Cuba kongsikan di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Ada juga yang kata nak pergi apa, Min? Nak pergi tekan minyak tapi tak boleh pergi. Sebab kereta tengah tak berapa cun. Sebab kereta tengah ada sesuatu yang seram. Seram kan? Boleh kongsi main cerita anda. Petang Group.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mami, mami, tolonglah Shani nak pakai tali pinggang keledak ni.
2: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah, biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simpanlah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Yup, untuk anda semua yang mana tengah kibar gembira tu, bagus. Itu menunjukkan kita ni semangat patriotisme, cinta akan negara kan. Tapi kadang-kadang janganlah hanya kibarkan jalur gemilang, tapi mulut ini mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang. Mulut ini mengata sesuatu perkara yang melanggari 3R kan, menyentuh rasis bangsa, sistem beraja, kaum, agama semua. Tak boleh lah. Walaupun tangan kibar jalur gemilang, tapi hati dan juga mulut juga perlu berkata-kata yang baik-baik, okay? Sama juga dengan topik hari ni pun kena baik-baik juga. Walaupun kita ni dah plan macam-macam, nak pergi, tapi tak boleh pergi-pergi. Ini Ralik Cik, kita nak sembang berkenaan dengan nak pergi tapi tak boleh pergi. Mungkin hampa ada kisahnya yang nak dikongsikan, yang seakan-akan dengan kisahnya tu. Boleh kongsikan dengan WhatsApp kita di 0105080957. Amin. Assalamualaikum. Baru-baru ni Min konsert Ella, Amin kan, dekat Pika. Nak pergi Amin tapi tak boleh. Tulis kata situ. Kenapa tak boleh pergi? Tak boleh pergi sebab baru-baru ni pun ada kerja yang nak diselesaikan. Anak lah. Sebab tu anak-anak ni Amin, kalau nak buat apa-apa sahaja, tolong bagi tahu awal. Sebab kadang-kadang malam baru bagi tahu. Cikgu minta cari pensel warna lah, cikgu minta itulah, itu yang tak boleh tu. Maafkan saya Amin, Spice. Itu yang saya pelik tu, kat Pika-Pika ada apa pula. Saya duduk kat seberang juga, tak ada pula. Ada kat Spice. Lah kali saya tengok dekat story saja Amin. Adalah hikmahnya tu kalau tak dapat pergi kan. Ada juga yang tanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Amin. Biasalah Amin, sebab tu orang kata nak beli balik rumah kena standby siap-siap kereta tu sentiasa dalam keadaan baik. Daripada Aziana katanya, nak gerak dari seberang Jaya nak balik ke Kedah masa tu, baru sampai juru kereta buat bunyi pelik pula, terus patah balik. Tiket kenduri pun burn. Tiket kenduri ada tiket ke? Ini daripada Aziana ni. Kalau hampa pula macam mana ni, cerita berkenaan dengan nak pergi tapi tak boleh pergi. Mungkin ada kisahnya yang dikongsikan. Terus kongsikan di 0105080957. Petang Kru 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Di TRFM sekalinya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Tu jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah boleh menyelok perkasa biar sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
4: Yo, terima kasih untuk apa semua yang terus sempol layan Amin sekarang ni di jam yang ke-4 dah pun. Apa pun untuk anda semua yang terus bersama-sama yang dalam pemanduan sekarang ni, kalau kita tengok di laluan trafik di jalan-jalan utama sudah pun menunjukkan kesesakan luar biasa. Untuk rakan-rakan kita dari Lebuh Raya, Lee Chong Yu, nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, dijangkakan kelewatan sehingga ke Perai. Begitu juga rakan-rakan kita dari Bayan Lepas dan juga dari Batu Maung, nak menghala ke Lebuh Raya, Lee Chong Yu, juga dijangkakan kelewatan di sepanjang jalan. Dan apapun untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan, jaga jarak pemanduan anda dan pastikan sentiasa mencukupi wang ataupun duit di dalam touch and go ataupun di palang untuk memastikan kelancaran trafik anda, dan pastikan untuk anda memotong di tempat yang betul.

0: Untuk jam ini, kita punya topik petang.
1: Ralik Cik.
0: Ya. Ralik Cik hari ni, sembang-sembang santai berkenaan dengan nak pergi. Ataupun dah plan dah nak pergi, tapi tak boleh pergi. Tu orang kata, kita merancang, Allah juga merancang. Pastinya perancangan Allah itu pasti yang terbaik. Boleh kongsikan dengan WhatsApp kita di 010-5080-9527. Ini kongsian daripada sahabat kita, Solihin. Katanya berkenaan dengan nak pergi tapi tak boleh pergi. Dulu punya cerita, Amin, masa ni dah 10 tahun dah lah. Bergaduh besar juga saya dengan mak saya. Bila time tu baru dapat keputusan untuk kemasukan ke universiti. Saya sebenarnya teringin sangat nak masuk universiti yang ada kelas lah dekat Kuala Lumpur. Tapi tak dapat. Saya dapat universiti di negeri sahaja. Negeri kat utara ni lah. Jadi kadang-kadang saya rasa macam ralat juga, kenapa saya tak dapat kat negeri-negeri yang berprestij, tak layak ke aku? Saya kata macam tu, Amin. Sebab tak dapat, saya hanya dapat di universiti utara negeri sahaja. Saya tak nak bagi tahu dekat mana. Tapi Amin, esoknya tu masa saya nak pergi untuk daftar diri ke universiti, tiba-tiba saya dapat satu keputusan bahawa universiti dekat KL, masa pada ketika itu Universiti Putra Malaysia, baru saya dapat surat penawarannya tu. Menyebabkan saya rasa teringin sangat nak pergi. Tapi malang ataupun sayangnya, petang tu saya dah settlekan bayar yuran apa semua dekat universiti yang saya nak pergi kat utara tu. Sebab saya ingatkan tak dapat dekat mana-mana universiti dah. Jadi saya cakap dekat mak saya bahawa saya nak pergi ke universiti dekat KL tu. Saya tak nak pergi ke utara. Bergaduh besar saya nak explain dekat orang lama ataupun dekat orang tua kita ni, berkenaan dengan universiti-universiti ni sangat susah. Sebab pada mata mereka adalah janji universiti cukup lah. Kan, makan hati jugalah saya sebelum tu. Tapi lama-lama, Amin, bila masuk ke universiti kat utara tu, Amin, seronok, Amin, jumpa kawan-kawan. Dan sekarang saya ada dua keluarga angkat di dekat sana. Dan kadang-kadang sebulan ataupun dua bulan sekali memang saya akan berulang pergi dekat ronda-ronda dekat kawasan tu. Tu dia. Jadi setiap perkara tu ada hikmahnya, Amin. Dan tidak akan perkara itu menjadi sia-sia. Betul? Lagu tu juga. Kadang-kadang betul lah, kita bukannya boleh ramal apa yang akan jadi masa depan kan. Jadi kita enjoy the flow lah. Tapi tak dapat kita tak sangkal bahawa kekecewaan itu akan ada. Kan, siapa tak kecewa kalau kita dah beria nak pergi sangat, nak pergi situ, nak pergi sini, tapi hujung-hujung sekali tak jadi kan. Ada juga rakan-rakan kita yang diuji dengan sakit dan sebagainya. Macam Abang Ramli kata, Assalamualaikum, Amin, Waalaikumsalam. Rasa hati ni mungkin Allah tak jemput lagi bila nak pergi ke umrah. Akan tetapi diuji dengan rasa sakit luar biasa kat kaki ni, maka tak dapat pergi lagi. Tapi Alhamdulillah, Amin, doakan saya agar dapat panggilan haji terus. Bukan umrah, haji terus, InsyaAllah. Kalaulah Allah tarik satu nikmat tu, pasti ada nikmat yang lagi besar Allah nak bagi dekat kita kan. Tu dia, daripada Abang Ramli kita. Ada lagi sahabat kita daripada Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi tapi tak nak pergi, nak pergi tapi tak nak pergi. Sama berat, Amin. Ni pasal anak-anak lah ni. Nak pergi bermain masa tu popular dengan permainan roller coaster yang naik macam dekat fun fair tu. Nak pergi tapi memang tak boleh pergi, Min. Mendapat kecaman habis-habisan oleh nenek mereka. Saya pun sebenarnya tak suka juga. Tapi dah anak-anak punya pujuk ni, rasa lembik lah juga nak ikut. Tapi bila nenek mereka yang marah sangat-sangat tak pergi, jadi tak jadilah pergi. Masamlah muka set cucu-cucu mereka. Kenalah beli pula jiwa mereka tu dengan mainan-mainan yang lain. Sebab ialah, Min, dekat roller coaster kan bahaya. Daripada betul juga kan, ada yang macam-macam kes yang berlaku sekarang ni kan, permainan-permainan yang ekstrim tu bahaya tau. Dan ada setengah tempat kalau terjadi apa-apa, mungkin kita tak diberi perlindungan. Nah, itu pun bahaya juga. Sebab kita kira macam risiko tu di bawah kita sendiri. Dia tak sama macam kemalangan dekat jalan raya ke apa ke. Jadi dia agak berbeza sikit lah. Tapi tak tahulah, mungkin ada prosedur-prosedur. Dan yang pastinya jangan cari reba lah. Jangan kita cari pasal kan. Selagi mana benda tu boleh menjamin keselamatan kita, just go with the flow. Tapi kalau rasa macam cari menyakit, saja nak cabar diri dan benda tu nampak kita pun was-was, tak payah pergilah. Tak rugi pun. Tapi kalau rasa perlu juga untuk sesuaikan diri, maka buat mengikut kadar ataupun prosedur yang sebetulnya.

Tak tahu lah, kadang senang, kadang susah, kadang macam betul nak memberi je tiara ni. Jadi untuk apa semua yang nak teka tiara nyanyi sekarang ni, apa kena dengar lagu apa yang tiara nak nyanyi dan nantikan isyarat memanggilnya. Okey, dan tiara pun dah standby dah. Tiara okey? Okey, baik tiara. Okey, standby tiara in 3 4.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Telefon kami sekarang di 0421073899 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul. Teka tiara.

0: Yeah. Teka tiara nyanyi lah. Tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Jadi untuk anda semua yang mana dah cuba untuk menembusi talian untuk teka tiara nyanyi. Ada yang kata, Ami dah mainkan dah ke? Dah main dah. Bunyinya macam ni.
1: Telefon kami sekarang ni 0421073389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, yang mana dah telefon 0421073389. Ada dah orang berpasak-pasak dah duk start telefon kita ni. Jadi kita nak terima pemanggil yang bertuah yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Oh, terletak pula orang yang sama. Kadang-kadang oleh telefon ni, kadang ni terletak. Jadi kalau untuk hampa semua yang nak memenangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM, telefon segera 0421073389 dengan lagunya. Kita nak main siap-siap ke ataupun macam mana ni? Tak apalah, kita main sekali lagi. Okey, Tiara, sembai Tiara. Okey, sembai. In 3, 4. 1.

0: syarat janji ke 0421-07-389. Kita nak terima pemanggil bertuah. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Oh ya, suara awak halu sangat tu, tak dengar suara. Ah, saya rim area tu kena tukar bagi kuat sikit tu.
1: Tak boleh
0: pula.
1: Okey dah, kejap.
0: Okey, pasal apa dia jadi macam mana?
1: Dia jadi macam ni, dia link dengan
0: kereta.
1: Okey tak, Amin?
0: Okey, clear. Macam penyanyi tu kan suara. Macam okay, penyanyi. Ha, clear. Siapa di talian ni?
1: Kak Tun dari Kulim.
0: Kak Tun Kulim ni balik kerja ke, nak pergi kerja ke, nak pergi mana ni?
1: Balik kerja, Amin.
0: Balik kerja, jam
1: sambil sambil. Layan Mutiara FM.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Tun. Layan-layan saja ni, jawapan dah tahu ke belum ni?
1: Dah, Amin.
0: Betul. Betul ke? Nak main lagi sekali ke ataupun yakin dengan jawapannya tu?
1: Mereka
0: Amin dengar
1: banyak kali.
0: Dengar banyak
1: kali dah. Amin tak nama dengar.
0: Okey, baik. Lagu tu ni macam ni, kita mau dia mana kata confident. Apa lagunya tu, Kak Tun? Silakan.
1: Lagu dia, Amin. Pohon cemara exist.
0: Aduh, dah lah payah nak tembus talian ni. Yakin ke dengan jawapan tu?
1: Yakin, Amin. Yakin, Tiara.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Tiara pun tanya lagi.
1: Yakin, Tiara. Sangat-sangat yakin.
0: Sangat-sangat yakin, eh. Jawapannya adalah...
2: Wow, bijaknya awak. Tanya jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Betul, Kak Tun. Rahsia Pohon Cemara exist. Hebatlah Kak Tun ni. Ni orang kata telinga lintah ni. Dengar sekali pun dah tahu dah. Tahniah Kak Tun. Alright, untuk anda semua yang mungkin nak menang juga hadiah eksklusif dari Mutiara FM dengan menjawab jawapan yang betul teka Tiara nyanyi, boleh nantikan isyarat memanggil Isnin, Selasa, Rabu, Khamis hingga Jumaat di teka Tiara nyanyi. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Hai, saya Haziq Rosby. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Yang Putra FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 8 malam di jam yang terakhir ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami sejak jam 3 petang sampailah sekarang.

Rasul, alhamdulillah. Ini manfaatkan cuti anda sebaiknya. Malam ni juga kita ada upacara penutup untuk Sukma yang akan berlangsung di TV2 pada jam 8.30 minit. Malam yang terbaik untuk anda pastinya di Muter FM dan RTM. Petang Kru.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Palestin pasti akan merdeka. Hashtag Mudara FM bersama Palestin.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan. Mendekat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.30 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersempena sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sekarang ini berada dalam bulan Maulidur Rasul. Kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Setiap tahun ini bukanlah ia bertujuan untuk buat satu majlis yang sia-sia. Bagi saya, bila kita buat majlis-majlis macam ini, kita nak mengingatkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Hari ini orang duk tengok dalam sosial pun begitu ramai. Bayangkan tuan-tuan, kalau sambut 31 Ogos, kita sambut setiap tahun. Sebenarnya untuk apa sebenarnya? Sekali kita sambut tu di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, bukan sikit-sikit anak duit keluar. Banyak. Dan kalau kat Kuala Lumpur tu, semua budak-budak main dengan mak pak masing-masing. Tengok bagaimana kapal terbang, macam mana tentera-tentera berjalan, macam mana polis-polis berjalan. Semua tu ada sebab. Sebab nak ingatkan kepada anak-anak kita, nak dapat kemerdekaan tu bukan senang. Hanya orang yang duduk zaman itu tahu macam mana dapat. Arwah Atuk dulu, dia sempatlah, dia antara polis yang ada masa hari merdeka, tuan-tuan. Dan mereka ada masa zaman-zaman Jepun sebelum tu, lepas tu apa, zaman komunis. Ada kawan-kawan yang mati serentak. Ada depan mata mati. Sebab nak dapatkan kemerdekaan. Alhamdulillah, bila dapat, kita bersyukur ke tidak? Itu satu. Dan nombor dua, nak bagi tahu pada anak-anak kita yang hari ini kita merdeka dari sudut fizikal, tapi dari sudut perwatakan, dari sudut cara kita hidup, adakah merdeka ataupun tidak? Semua budaya barat kita bawa masuk. Habis ha? Kalau merdeka fizikal, tapi minda tak merdeka, jadi apa yang kita dapat? Itu sebabnya hari ini kita nak kongsi, bila sambut Maulidur Rasul, kita nak bagi tahu betapa pentingnya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Penting. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, macam mana kita ni nak kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masalah anak dua nikah bertambah. Masalah cerai-berai naik meningkat. Tangkap khalwat. Kalau ikutkan tuan-tuan, dah kahwin nak kena tangkap khalwat apa pasal? Tapi zaman sekarang ni, lagi kahwin, lagi sedap kena tangkap. Yang tangkap sama ni, orang Jabatan Agama duk tangkap. Dia kata, ustaz, makin meningkat ustaz, tangkap suami orang dan bini orang. Kalau suami orang dengan anak dara, tak apa, dia boleh kahwin seorang lagi. Bini dah ada, tambah seorang lagi jadi dua. Lah, tangkap, tengok-tengok bini orang. So, nak cakap apa? Dalam keadaan tu ada pula yang kena tangkap. Baru ni ada satu Jabatan Agama di sebuah negeri. Anak murid kebetulan yang pergi tangkap, dia kata, kami confused ustaz. Masa pergi tangkap tu, yalah, masa tangkap tu masuk dalam bilik tu, lelaki tu tak ada baju, perempuan tak ada baju. Tapi bila nak keluar daripada bilik, kan dia kena keluar masuk dalam apa? Dia panggil lori apa? Dia panggil lori lah, lori. Kalau di KL tu dia panggil DBKL punya lori. DBKL punya lori tu dia ada jaring-jaring lah. Nak kena masuk dalam tu. Tak boleh naik kereta motor, yalah dia lari. Jadi dia orang ni tangkap, bila dia pakai baju, okey kata pakai baju, lelaki pakai baju, perempuan pakai baju. Lelaki pakai baju ni
3: siap jubah dengan kopiah ni. Masalah hanya anak murid yang pakai, yang jadi yang ditangkap khalwat tu, dia pakai baju apa? Baju vest, vest jabatan agama tu. Lepas tu baju seluar tracksuit sebab pukul 2-3 pagi. Takkan nak pakai jubah? Nak kejar orang lari lah apa semua kan, dengan polis apa semua ada. Tuan-tuan, bila dia pakai baju tu nak keluar daripada hotel, pakai jubah dengan kopiah. Dia kata masa kami lalu nak bawa dia, Ustaz, nasib baik ada vest jabatan agama. Kalau tidak orang kata kami yang kena tangkap. Padahal yang kena tangkap tu pakai jubah, pakai kopiah. Sebab apa? Bila tanya punya tanya, rupanya dia habis program, dia habis datang kat surau, dah habis sembahyang isyak, dia keluar buat perjanji sembang kat luar, lepas tu tah terperdaya masuk dalam hotel. Ha, tu yang kena tu. Sebab tuan-tuan, dia fitnah ni dia tak kira siapa. Hang geng masjid ke, hang ustaz ke, hang siapa pun Allah boleh uji. Itu sebab hati-hati dengan wanita, dengan harta, takhta, tiga. Semua ni akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jadi nak tak nak kita nak balik kepada sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tajuk yang pihak masjid bagi, melihat kepada sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh ambil iktibar dan kita boleh belajar sesuatu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita balik kepada sejarah ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tunjukkan bagaimana nabi itu dia bawa budaya yang cukup unik, tak ada pada orang-orang Arab sebelum ni. Dia tak macam orang-orang Arab Quraisy sebelum ni yang tak ada langsung perancangan. Hatta nak letakkan batu Hajar Aswad pun depa tak tahu, bergaduh sama-sama depa masa tu. Tapi nabi dia tak buat kerja macam tu. Dia penuh dengan strategi. Nabi ni bila dia nak bawa perubahan dalam masyarakat Arab ketika itu, nabi mulakan dengan apa? Dengan tauhid. Nabi mulakan dengan agama. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, hari ni orang tengah cakap tentang integriti. Mana-mana saya pergi, semua minta saya cakap tentang integriti. Integriti ni tuan-tuan, besar dia punya maknanya. Kalau tengok definisi masuk integriti, tak mau rasuah. Integriti, tak nak buat benda yang haram. Integriti, tak nak pecah amanah. Macam-macam. Tapi sebenarnya dia satu ya. Kalau hang tak ada agama, hang tak pegang halal dan haram, hang tak pegang dengan apa? Dengan orang kata apa? Dengan dosa dan pahala, hang cakap lah macam mana pun, hang akan buat. Betul tak? Dia akan buat. Sebab dia tak pegang pada akidah tu. Bila kita ada agama, inna dina indallah al-islam, Islam ajar kau sesuatu. Apa yang Islam ajar? Pertama, Islam ajar setiap perbuatan kita itu akan dapat pahala kalau ia baik. Satu. Yang kedua, kalau hang buat salah, kalau hang buat benda yang salah, kalau hang buat benda yang haram, tuan-tuan, dia akan dapat dosa. Kalau hang fikir dosa tu, tu yang nabi kata, lau ta'lamu nama a'lam labakaitum kathira au kama qal. Kalau kau tahulah apa yang aku tahu, kata Nabi SAW, tentang alam kubur, tentang alam akhirat, nescaya hang akan menangis lebih banyak daripada hang gelak. Tengok sampai peringkat tu. Jadi begitu dalam hidup kita ni. Yang orang makan rasuah, sebab apa dia makan rasuah? Sebab dia tak pegang bahawa apa yang kau ambil itu akan dipersoal depan Allah Azza wa Jalla. Ha, itu yang orang ambil rasuah, orang pecah amanah, tak jaga amanah dengan baik. Semua itu perlu dipersoal di depan Allah Subhanahu wa Taala. Itu sebab nabi mula-mula sekali nabi mulakan dengan akidah. Supaya orang tahu setiap perbuatan kita akan dihisab dan dituntun oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tengok semua kita buat. Itu yang pertama. Itu sebab nabi bila dalam dakwah dia mulakan dengan akidah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendidik. Ha ni, nak mengubah manusia tuan-tuan, kita kena ada kesabaran. Kesabaran kita tu ada yang limit berbeza-beza. Limit berbeza-beza. Nabi ni kalau nak ikut kesabaran nabi ni, kita tak boleh nak banding dengan kita lah tuan-tuan. Nabi ni utusan Allah, Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar rahmaa'u bainahum. Tengok Allah ni dah ajar lah. Nabi Muhammad adalah pensuruh Allah. Tapi tuan-tuan tengok macam mana orang layan, Quraisy layan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dekat depan Kaabah, datang dengan salat jazur. Salat jazur ni macam-macam tafsiran, tapi mudah cerita, perut dan apa yang datang daripada perut unta diletaknya atas kepala dan badan Nabi ketika Nabi sujud. Menangis Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ada tak Nabi marah? Tak ada. Nabi pergi ke Taif. Semua pakat kutuk dan marah Nabi SAW. Baling dengan batu lagi. Saya suruhkannya main dengan kuat terbang, orang ambil lagi. Tuan-tuan, Nabi mana ada orang ambil. Belum sampai lagi dah orang dah tunggu nak baling dengan batu, baling dengan kayu, sampai koyak kaki Nabi SAW berdarah dalam dipanggil apa? Selipar. Zaid sampai koyak syaja'a ra'sah, terkoyak kepala Zaid. Sebab apa? Sebab kena baling dengan orang-orang Taif. Hari ni tuan-tuan, kalau nak ikut kan, Taif tu tuan-tuan boleh tengok tempat dibala dan dilaknat oleh Allah tau. Saya baru balik Mekah tuan-tuan, kalau pergi tengok itu, tuan-tuan akan nampak macam mana Tuhan balas kepada kaum Taif. Dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham banyak. Dalam sirah Nabawiyah yang ditulis oleh para ulama Hasan An-Nadawi. Menarik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, kalaulah Nabi izinkan dua malaikat lingkupkan. Lingkupkan siapa? Lingkupkan Taif. Taif ni dia tengah-tengah. Di antara dua bukit. Itu Taif. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan tengok Taif ni bukit banyak. Dia sejuk. Dua malaikat dah mai dah. Dia kata, kal izinkan aku untuk lingkupkan. Apa Nabi? Nabi tak bagi. Nabi tak benarkan. Nabi doa, satu hari nanti orang Taif dapat hidayah. Tengok, sabar lagi Nabi. Kalau kita, tuan-tuan, ham buatlah apa yang patut. Yang penting, jangan tinggalkan saya, kuat pun dengan. Kalau kita punya perangai, tuan, Nabi tak ada, tuan-tuan. Rahmatan lil alamin. Punya rahmat Nabi. Jangan. Kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, pergi ke Taif, dia sekarang ni semua jemaah umrah dia bawa orang pergi Taif lah. Satu hari mesti duduk kat sana. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam lah. Tengok kawasan Nabi pergi dakwah jauh, tuan-tuan. Lebih kurang dekat 81 km jugalah kalau ikut jalan jauh. Kalau ikut jalan dekat, lebih kurang dalam 60 ke 70 km. Tuan-tuan, tidak ada seorang pun orang bukan Islam ada di dalam Taif berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita ni sejauh mana kita punya sabar tak nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi punya sabar tu sangat tinggi. Kalau kita nak hidupkan masjid, tuan-tuan, AJK masjid pening kepala. Betul? Nak buat macam-macam. Baru ni saya pergi ke Perak. Jumpalah orang AJK masjid kat Perak. Nak, dia kata, ustaz, saya mula-mula mai, dia kata terkejut sebab dia ni pernah jadi nazir masjid dekat Selangor, Ampang. Dia tak pernah duduk kat luar ni. Kebetulan dia ni dah nak jadi rezeki, dia beli tanah kebun dekat Perak. Dia pindah daripada Ampang, pindah duduk kat Perak. Bila pindah Perak, dia kata, aku ingatlah selamatlah akunya. Dia kata, malahlah fikir masjid apa ni jadi nazir. Berapa lama dia nazir? Daripada masjid kecil sampai jadi masjid besar. Daripada duit tak ada sampai duit ada. Dia ni orang bisnes pula. Dia sampai-sampai, tuan-tuan, tengok-tengok orang masjid tu, lantik dia pula jadi pengurusi masjid. Baru dia lantik pun ni, sampai 2029. Termenung dia. Dia kata, Allah ustaz, saya nak buat macam mana ni masjid, dia kata. Masjid ni tak ada orang. Tak ada orang. Sebab kawasan tu orang kampung. Masjid besar tapi tak ada orang. Dia orang masjid ni, masjid eh, ramai. Apa ni, besar dia. Orang pertama main ceramah, ustaz yang dikenali main ni, orang pertama main dia, saya lah dia panggil. Pi, kebetulan saya ada program pagi tu dengan Majlis Agama Islam Perak. Sampai-sampai tuan-tuan, dia kata, ustaz, hang kena main masjid saya, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni nak duit ni. Saya kata, ha, time cari duit, cari aku dulu. Dia kata, tolonglah ustaz. Tak boleh, memang kena dapatkan duit, kena kutip. Orang main ramai, hang kutip duit. Saya kata, nak kutip apa lagi? Dia kata, nak beli kipas besar. Saya masuk masjid, saya pun termenung. Saya kata, apa benda tu? Nak minta kipas apa lagi? Aircon keliling, sejuk ni. Betul. Betul dah sejuk. Ustaz tahu tak? Ni, dia pun tunjuk kutipan bulanan. Kutipan bulanan paling tinggi lebih kurang 4,700. Mingguan 1,100, 900, 1,200. Macam itulah. Paling maksimum macam itulah. Campur total, lebih kurang 4,000 lebih lah. Ni Ustaz, ni kutipan. Dia pun tunjuk pula bil elektrik. Bil elektrik RM6,000. Tak balik modal kata. Tak balik modal. Buat program AJK nak baju Melayu satu set. Mana nak kutip duit? Nak kutip duit daripada masjid. Elektrik pun tak lepas. Lah-lah dia sponsor. Pakai duit dia pula. AJK dia nak baju. Buatlah baju. Buat baju Melayu. Satu set. Macam maulud dah. Ha? Dia orang ni maulud selalu tuan-tuan. Baju. Belikan baju satu set. Dia nasib baik. Dia pengerusi yang ada duit. Businessman. Dia kata Ustaz sekarang ni nak beli kipas. Berapa harga kipas? RM18,500. Dulu RM50,000. Besar ni berapa eh? Dulu beli berapa ni? Majid? RM50,000? RM50? Ha, betul ya? Sebab UKM RM70. Lagi besar sikit dia ni. Kalau kuat sikit, pakai kain terangkat habis kain kata. Dia tak boleh, dia kena ikut laju ni. Sekarang RM18,500. Dia nak beli lebih kurang besar ni lah. RM18,000 lebih. Kenapa dia nak buat kipas? Sebab dia nak kurangkan pembukaan aircon. Kipas dah tak langsung. Dia nak kurangkan aircon, mungkin dia pasang daripada semua, kalau aircon tu rasa banyak ada 10 kot aircon. Dari 10 tu dia akan buka 4 je. 4 je. Yang baki dia buka kipas. Kalau setakat satu soft, kipas ya, gatal buka aircon apa. Dia kata nak bayar RM5,000, RM6,000, siapa nak bayar Ustaz? Jadi saya kena buat macam tu. Tapi kena bayar buat kipas kecil-kecil, mahal pula. Nak kena pasang wiring banyak cerita pula. Dia kata baik satu jali jalan. Tengah-tengah tu dia ada lampu tau. Dia memang ada lampu cantik. Contoh panjang bawah. Dia kata lampu ni tak pedas Ustaz. Lampu ni lagi parah duit aku pakai. Dia buang lampu, dia bubuh ni. Dia nak bubuh. Tadi, masa hari saya pergi tu, dapat kutipan RM15,000 malam tu. RM15,000. Tak cukup lagi RM3,500. Tadi dia wasal saya, Alhamdulillah Ustaz, dah ada hamba Allah bagi dua orang, cukup RM3,500. Jadi akhirnya RM18,500 telah cukup, kami akan pasang. Tuan-tuan, tu kesabaran yang kita kena hadap. Nak manage masjid dengan surau bukan mudah. Macam-macam kena fikir. Bila buat program, mesti kena ada makan. Tak ada makan, tak ada orang. Itu masalah juga. Tu, semua tu adalah ujian. Nabi ni dah tunjuk kat kita dah. Macam mana Nabi nak bangunkan sebuah negara Islam Madinah tu. Sebelum nak sampai Madinah, macam-macam Nabi buat. Macam-macam Nabi usahakan. Sebab apa? Sebab Nabi nak yang terbaik sebagai contoh kepada kita. Tu tuan-tuan, kadang-kadang saya, Ustaz Kazim, semua Datuk Bandishah duduk sembang-sembang kan. Kita ni kan pening lah. Duduk sembang-sembang ni. Ha, tu kadang-kadang kena sembang. Kadang-kadang kita down tau, down. Dia jadi malas. So tuan, berjalan ni letih. Ceramah ni pun letih. Berapa ramai dah ustaz-ustaz kena stroke. Ustaz Haslin kena. Yang terbaru ustaz. Sebelum Ustaz Haslin, Ustaz Halim Din. Ni yang terbaru Ustaz Haryanto. Sebab letih. Rehat tak cukup. Yang di Indonesia, Ustaz Nasih. Kiai Nasih meninggal. Kena stroke. Tuan-tuan. Kadang-kadang bila fikir, Allah malas kata aku pun gaji tetap ke, buat fikir apa lagi. Aku fikir duduk kat KL tu kan. Duduk sembang, Ustaz Kazim kata aku nak fokus pada ni lah, pada sekolah lah. Yang ni pun kata gini, Ustaz apa nama, Ustaz Wadi pun dia nak fokus pada sekolah dia lah. Tolak pergi berjalan sampai Sabah Sarawak, letih tu kan. Memanglah ramai orang, hari tu dia ramai, lepas tu tak ramai dah. Macam kita ceramah tu sia-sia tau. Lah kali Datuk Badishah kata, kita ni, baru sikit baru duk pusing satu Malaysia pergi sana sini, lagi teruk ujian dia. Oh, bila dengar orang tu barulah jadi semangat balik tu. Nabi buat lagi teruk. Bukannya orang datang ramai, 2-3-4 orang je tu pun balun dengan apa, dengan maki hamun, balun dengan batu, balun dengan kayu. Tengok, kalau dengar tu kita pun jadi semangat. Itu sebab kesabaran yang Nabi tunjuk sangat tinggi. Dia menyebabkan kita lebih semangat untuk terus berdakwah dan kongsi. Mau taknya tuan-tuan? Saya duduk tengok data kan, Allah sedihnya. Data perceraian naik. Saya kata, rasanya Ustaz Kazim duk cerita tentang suami isteri dia berlambak dah video-video, tapi tak jadi juga. Bercerai meningkat. Syamsul Debat duk cerita tentang suami isteri, meningkat lagi setiap tahun, naik. Apa cerita? Data pula setiap negeri ada. Tuan-tuan boleh tengoklah, Google lah. Perceraian tahun 2025, mana negeri paling tinggi? Kes dadah. Ingatkan makin menurun, makin naik. Tambah pula sekarang ni dadah lain pula. Dadah yang kat vape tu. Ya Allah tuan-tuan. Yang terbau lagi nak nakutkan. Pilot pun bawa dadah 1 kilo. Nak kata 1 kilo tak kira, 1 plastik besar ha? Kita kata macam mana boleh lepas. Tadi saya nak datang dia pun, kasut pun kena cabut. Aku bukan bawa dadah pun kena cabut kasut. Macam mana dia boleh lepas satu plastik dadah tuan-tuan? Tak dalam fikir saya. Tengok zaman ni pelik. Ujian yang Allah bagi. Habis semua pilot kena check, dia arah check positif atau negatif dadah. Oleh sebab itu tuan-tuan, data-data itu kita jangan ambil enteng. Tuan-tuan kena baca data. Tengok apa ni jadi ni. Anak-anak muda kita. Nah. Masalah sosial. Dengan buat program-program kadang-kadang tak masuk akal juga. Program ni pun kalau boleh buatlah program yang bermanfaat. Ini kadang-kadang program mandi air pun buat juga. Ini semua tak setuju. Tak ada faedah yang buat. Untuk apa? Tapi kalau dah orang bukan Islam, dia nak biar dia buat. Tapi masalahnya yang pergi tu orang Islam. Dia pun mandi air juga. Apa cerita? Bila buat maulud tak datang pula, bila buat itu tak datang pula. Sekarang ni apa dah jadi? Itu akhirnya akan jadi data yang tak baik kepada kita.
1: Ya alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzar Arif bersempena sambutan bulan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ibnu Rahman Kepala Batas, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.12 minit malam, terima kasih Amin. Dan sekali lagi saya malam ini jalan ni menemani anda insyaAllah sampailah jam 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa, rakan di unit MCR.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.18 minit malam. Terima kasih di mana juga anda berada. Selagi anda dapat mendengarkan suara saya, ini bermaksud anda pilih kami di Mutiara FM, segala

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Untuk baca balik ayat cerita Nabi Adam AS punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata fabi izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi izzatik, dia kata demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan, la ughwiyannahum ajma'in, demi Allah generasi kami iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan kalau depa ikhlas betul dengan Allah, depa terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu kalimah yang very simple, ikhlas, tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan
3: sekarang
2: dunia dan akhirat.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pukul 8.48 minit malam. Selamat menaikkan solat fardu isyak bagi seluruh kaum muslimin juga muslimat, yang mana waktu isyak tadi telah pun masuk Pesto Negeri Pulau Pinang pada pukul 8.40 minit malam tadi. Di mana juga anda berada, saya Jalani menyentuh di anda dengan kata-kata selamat malam, dan semoga anda sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan diri tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini. Selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula laki negara Aaron Chia Sohoye akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Laki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kg menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 9.26 minit malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama lagi dengan kami di Mutiara FM ini. Dan seperti biasa, di jam ini akan saya kudarkan lagu-lagu pilihan anda menerusi ruangan tapau lagu ataupun kafe muzik kita pada malam ini. Selamat malam untuk anda semua di mana juga anda berada. Harapan saya semoga anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat berbadan dan dipermudahkan segala urusan yang berada dalam lingkungan frekuensi kami. Terima kasih banyak-banyak. Saya jalani malam ini, insyaAllah akan menemani anda sampai jam 12.30 malam nanti. Yang baru saja bersama dengan kami, nak pilih lagu, dengarkan lagu pilihan anda itu, anda boleh menghantarkan lagu pilihan anda itu bersama dengan nama penyanyi ke nombor WhatsApp kami. Sekejap lagi saya nyatakan nombor WhatsApp kami di Mutiara FM ini. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-50-80-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.32 minit malam. Saya teruskan dengan ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Lagu ini sebagai pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Lagu yang dipilih oleh sahabat kita yang menamakan dirinya sebagai Ahmad Hafizi. Yang mana lagu ini, lagu nyanyian kumpulan Love Hunter, Sambutlah Kasih, dan kata Muhammad Hafizi nak ditujukan khusus buat rakan sekerja yang bersama dengannya ketika ini di balik pulau. Jom kita dengarkan.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi anda berdepankan saya jalani, insyaAllah sampai jam 12.30 malam ini. Di mana jua anda berada, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan yang mana yang sedang menjalani cuti tu, almaklumlah ya, cuti bersambung. Sepatutnya hari ni kerja tapi dia minta cuti ini. Alhamdulillah lah, dapatlah gamaknya apa ni, kita kata, kalau kata yang mana berasal daripada luar negeri Penang, daripada Penang ni, daripada Pulau Pinang ni, mungkin cuti sebegini dapatlah diluangkan masa untuk balik pulang bertemu dengan keluarga ya. Dia pun salam Maulidur Rasul daripada sahabat kita Muhammad Rizal. Dia buat ucapan salam Maulidur Rasul 1448 Hijri katanya. Terima kasih, salam Maulidur Rasul. Dan untuk lagu yang telah pun saya keudarakan tadi, lagu Juliet juga bersama dengan lagu Gila Bayang. Lagu Gila Bayang itu merupakan lagu yang dipilih oleh Natrah Ali yang berada di Kepala Batas. Dan lagu Juliet itu pula lagu yang dipilih oleh Khairul Mukminin. Tapi tak dinyatakan di mana Khairul ketika ini. Namun apapun, saya harapkan agarlah Khairul mendengar lagu yang dipilihnya tadi, yang telah pun saya keudarakan. Dia kadang-kadang dipilih lagu, tiba-tiba dia tak ada dengar waktu tu. Dia kata, mana DJ tak main lagi. Jadi saya harapkan sahabat kita Khairul mendengar lagu yang telah pun saya keudarakan tadi. 9.46 minit malam. Ada di antara kita ketika ini sedang memandu, mungkin jarak pemanduan anda itu jauh lagi untuk sampai ke destinasi tujuan anda. Saya doakan semoga selamat sampai. Dan yang pastinya, kalau dah ada rasa romah-romah mengantuk tu, elok-elok lah berhenti seketika. Dan pastikan keadaan anda sentiasa fokus terhadap pemanduan. Dan terima kasih jugalah kerana sudi untuk terus memperluas dengarkan cara FM ini dalam kenderaan anda.

Ya, demikian lagunya Nyan Henry Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Akak Norma yang berada di Penaga, semoga terhibur dahnya. Juga dibuat ucapan salam Maldi Rasul 1448 Hijri. Salam Maldi Rasul untuk Akak Norma sekeluarga ya. Dan ini pula lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza, Indah Percintaan. Lagu ini lagu pilihan Puan Zarina.

daripada Bruno Mars dengan lagunya Lookout of Heaven. Bruno Mars. Dan lagu ini lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq dan semoga tiba bundanya Syafiq dan semua pendengar-pendengar yang telah mendengar lagu-lagu pilihan rakan teman kita. Dan terima kasih juga untuk dua orang rakan penuju tera yang bertugas di unit MCR, saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa yang turut bersama dengan saya di Mutiara Family. InsyaAllah kami bakal tamat tugas kami tepat jam 12.30 malam nanti. Apapun yang sedang anda lakukan, saya di sini menyantuni anda dengan ucapan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan kalau ada rasa sesemua batuk-batuk sikit tu, kalau ada ubat-ubat tu, ubat yang berkenaan lah. Contoh kalau rasa batuk, kalau ada lagi ubat di rumah tu, ubat batuk, bolehlah minum. Kita jangan buat pergi dia melarat. Itu maksud saya tu ya. Bila dia dah lekat sesama, lekat batuk, jadi tak selesa. Inilah yang sedang saya rasai sekarang ni. Jadi apapun kerja atau tak kerja, dan sudah pastinya pada hari ini, waktu ini juga ada di antara kita juga yang sedang bekerja, di mana sedang menjalankan tugasan masing-masing, bekerja pada shift malam dan bakal tamat tugasnya esok pagi. Dan sudah pastinya anda bekerja bersama dengan rakan sekerja. Jadi kita teruskan memupuk satu ikatan silaturahim yang baik bersama dengan rakan sekerja kita. Barulah kita nak buat kerja ni bahasa seronok. Macam yang kita tahu ya. Apabila kita melakukan satu pekerjaan tu secara bersama, yang berat dia ringan. Jadi kita kata apa? Akad sama-sama tolong, menolong, bantu-bantu ya. Dan janganlah pula kita duk penayang kawan-kawan kita. Itu semua tak baik belaka. Dan kalau kata kita buat benda-benda macam tu, kita harus ingat benda-benda itu akan datang balik kepada kita. Jadi kita elakkan. Daripada kita ada satu sifat yang boleh membawa kepada perpecahan. 10.07 minit malam. Adik saya besok Ida Izrin dan Din Manjo. Lagu pilihan Cik Mat Din kita di Permatang Krai. Terima kasih.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, saudara, demikian tadi berlalu lagu nyanyian kumpulan Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Loka, di mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Yazid dari Tanjung Piandang, Perak. Terima kasih orang Perak, dan salam baju rasul untuk Muhammad Yazid juga yang berada di Tanjung Piandang, Perak. Terima kasih juga untuk sahabat kita Musa yang kabarnya berada di Ipoh, juga sedang mendengarkan Mutiara FM. Dia kata dia orang Pinang, balik kampung main. Okey, cantik. Terus lagi kita dengar lagu yang berbaki untuk saya kudarakan, dan lagu ini lagunya kumpulan Sheila on Seven. Lagu ini merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Udin ataupun Hafizuddin, yang nak tunjukkan lagu ini khusus buat rakan-rakan Bash 1986 yang kabarnya masih lagi ada buat reunion, dia kata. Dan ini lagu untuk hampa semua, lagu nyanyian Kumpulan Sheila on Seven, dan semoga Udin bersedia sisi radio untuk mendengarkan lagu ini ya, untuk anda semua juga di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan Cafe Music bakal tutup jam 10.30 minit malam nanti ya. Ada lagi 12 minit.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

Okey, terus dengan berakhirnya lagu nyanyian kumpulan Ellie Cat dengan tajuknya tadi Wajah Bulan di Air Tenang. Lagu itu lagu yang merupakan pilihan sahabat kita. Ayam menamakan dirinya sebagai Muhammad Reza. Maka berakhirlah ruangan Cafe Music kita pada malam ini, ya. Di mana juga anda berada, semoga semua jadi dalam keadaan yang baik-baik sahaja.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baik, Saudara, dah pun pukul 11 malam macam biasa. Di jam ini kan saya gunakan lagu-lagu Belayan Jiwa untuk sama-sama kita hayati. Dan semoga anda semua dalam keadaan yang bahagia, gembira tanpa ada sebarang rasa duka. Yang sedang menjalankan perniagaan, selamat berniaga. Semoga melimpah ruang rezeki anda pada malam ini. Murah rezeki.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Saudara, nampaknya tugasan saya dah sampai ke penghujung ya. Terima kasih untuk rakan penunggu trip bertugas sama dengan saya pada malam ini. Saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi esok. Dan sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur, membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata, dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat je Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Adik lapar lah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Eh, apa tengah kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaran

Lavenda dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Albiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa mana dia cukup pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Ita Chow dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Faiz Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun, PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Kuesel, Fatihah Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi. Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercuka tel. Ini dia Mus dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Baru Hantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Besar Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebat putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zailah Ruh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jemai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Remy 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Pinang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Ya, kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar, Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Dia Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara ke nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang spana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu Cinta Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak keidamannya.

Apakah Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi? Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5%. Meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 pasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga, makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga, yang tak bagusnya anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah, saya tak marah. Saya tak marah, saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah, Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng buruh hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia. Kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sari Watan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Kini tiba masanya.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasunah Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Syed Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Kian Berhantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul tau. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintas sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu tular ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Saleh, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan, Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping lightnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tapi bujuk katil. Dah 2 hari katanya tak dapat menangis tapi bujuk katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Kian Berhantu. Ini persembahan daripada Isha, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya kalau kita lihatkan. Rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Broadway Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazrizah Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Yusof NAC Yusof tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Ana Umi Zam 67, Bro Amir. Okey. Ada Z juga, Anggun kata salam abang manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruh hantu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama bagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu abang manis. Berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Ziana Zain baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai gemburu hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di Ibu Negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zag, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalung Awang, ada Ina, Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu. Geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang. Hashtagnya tu untuk cinta hati berusir lagu ini pula. Persembahan Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemburuh tu di Nasional FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka bumi-Nya Allah ini. Untuk kita teruskan.

kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baik lah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam, 30 Ogos 2026, ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri, dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi like-nya kasih padu Jamilah 79 dan memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim, tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini, tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perkhidmatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah? Kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan, kan. Safi Adeni pun nama merindu juga, sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 400, satu orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Kochi Kuachi, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67, Zul, The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ini, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Terjemin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemurahan tu di Nasional FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, melalui lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Dia sama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan, di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya, adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya tak dapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap, pergi dulu, kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rosie Nordin, Ita Rosaya, Loreno, ada Asjo Salbiah Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Virus, Nuri, Sani. Ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gagal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, marusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

cukup menangis tapi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tapi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Budi Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan Raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagi, Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula alhamdulillah kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah sama ada baca Qurannya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita. Kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehabis malam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya, kita nak
macam-macamlah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita dalam ini tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata, daripada kalangan kamu semua lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang

0: daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk, maksudnya yang duduk tu automatik lah, nah disqualified lah, tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang, maksudnya nak memimpin, maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki yang berdiri ini tadi yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud 3/4 malam?
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa lihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

langit tempat yang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan National FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk National Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini hari cuti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat dekat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di National FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peleralah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda, sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah, jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

sempena bulan Rabiul Awal. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim. Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya

0: Apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Menjadi ikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprofry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata, artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: FM. Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang terus pilih Mutiara FM menjadi pilihan anda semua. Dan pastinya untuk anda santai Selasa 6 pagi 12 tengah hari. Amin Yusof hari ini teman hampa semua. Salam hujung minggu juga untuk anda yang bercuti hari ini bersempena dengan Maulid Rasul. Alhamdulillah untuk anda semua, manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam perjalanan sekarang ni yang mungkin bekerja. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk pejuang-pejuang rezeki. Diharapkan urusan anda di permudahkan, ok? Dan kami insyaAllah akan sentiasa permudahkan mood hampa semua hingga jam 12 tengah hari dengan lagu-lagu terbaik dan juga update-update terkini yang hampa semua yang mungkin nak sembang-sembang dengan Amin. Boleh ke? Boleh. Apa saja ucapan nak bagi, boleh tak nak? Masya Allah. Boleh hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-957. Pagi-pagi ni, cubalah senyum sikit. Bila senyum tu, terus masuk ke hati Mutiara FM.
2: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Hey, apa dia?
0: Pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh, ya kak. Tak apa. Mami kakak mai cek nak tolong mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusuf, teman hampa semua. Santai Selasa 6 pagi 12 tengah hari. Hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, pastinya untuk hari ini salam Maulidur Rasul untuk anda. Selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, juga selamat bekerja untuk anda yang bertugas sekarang ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni, di beberapa kawasan di Pulau Pinang ni hujan tau, lebat juga di beberapa kawasan, hujan kenyal-kenyal juga. Dan apapun untuk anda semua dalam keadaan hujan ini, hujan rahmat ini, moga urusan kita terus dipermudahkan. Banyakkan berdoa, apa saja doa, walaupun sekecil-kecilnya sampailah sebesar-besarnya, semua kita mendoakan. Dan yang paling penting sekali, apa yang kita nak doakan adalah kita ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah hari ini pun ada banyak sebenarnya program-program bersempena dengan Maulidur Rasul di masjid-masjid. Ada yang nak buat ceramah agama, ada yang nak buat selawat perdana dan sebagainya. Yang mana mungkin nak Amin kongsikan ke, ataupun rakan-rakan nak kita kongsikan, boleh saja hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-9957. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Ha, dah tahu kan, sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.